0: dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
1: Teman terbaik kamu.

Yunumun Pro 2, satu lagu dari Jungkook, Still With You, Temen Pro 2. Ini tadi udah di request sama Dea di Jalan Magelang. Terima kasih Dea sudah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Temen Pro 2 ya. Dan aku juga mau nyapa dulu nih, ada Maya. Hai Maya, selamat pagi. Maya kali ini pengen request lagunya Rex Orange Country, The Shade gitu ya. Udah aku siapin lagunya, aku bakalan puterin lagunya, dan abis lagu yang di request Maya

0: Ya teman Pro2, saatnya kita dengarkan dulu nih informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Yang pertama kita dengerin dulu nih info perakiran cuaca lengkap untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Anang Ariana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini diperkirakan cerah berawan. Sepanjang pagi, siang, malam hingga dini hari, suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, juga dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Itu dia informasi lengkap tentang perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta.

0: Jakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 5 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Krovan di Laut Cina Timur sebelah barat daya Jepang dan bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa khususnya DIY bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam yang bersifat kering dan diperkirakan keadaan cuaca di wilayah DIY umumnya cerah berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 8 hingga 10 km, suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 90%, dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara JIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Terima kasih rekan-rekan dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang sudah selalu memberikan info perakiraan cuaca setiap hari. Dan tentunya teman Pro2 bisa selalu mendengarkan info perakiraan cuaca setiap harinya gitu ya di pada Selamat Pagi Teman Pro2. Karena tentunya RRI Pro2 Jogja masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serena Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serena Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serena Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serena Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodway Weekly Hits.

lagu yang satu ini, lagu dari Hi-Fi featuring Andi Rianto, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Ini lagunya udah di request sama Taufik di Godean, udah aku puterin ya. Tadi sebenarnya Taufik requestnya tuh dua lagu, sama lagunya 5 Seconds of Summer yang 2011, teman Pro 2. Udah aku puterin juga lagunya, jadi semoga suka ya. Semoga tetap semangat nih, karena katanya Taufik lagi pendinginan abis olahraga gitu ya. Eh, berarti kalau misal abis olahraga tuh pendinginan, iya ini ya, denger lagunya tuh yang slow-slow ya. Makanya kamu request lagunya yang agak slow pagi hari ini ya kan. Well, buat kamu temen Pro 2 yang abis olahraga juga gitu ya, nah jangan langsung mandi gitu kan ya, karena kan emang kondisi tubuh kamu tuh lagi panas gitu ya kan, terus juga masih keringetan. Nah makanya itu butuh waktu kayak pendinginan gitu ya, terus juga kayak ya istirahat sebentar gitu ya teman Pro 2, agar suhu tubuh kamu itu bisa kembali normal sebelum nanti kamu mandi gitu teman Pro 2. Jadi kalau banyak orang yang percaya bahwa abis olahraga lagi keringetan tuh enggak boleh langsung mandi karena nanti takutnya sakit gitu ya, nah itu bukan karena keringetnya sebenarnya, tapi karena suhu tubuh kamu gitu yang berubah. Jadi ketika kita berolahraga itu kan tubuh kita suhunya naik tuh ya kan, jadi lebih panas gitu ya kan. Nah kalau misal langsung diguyur air dingin yang mungkin suhunya tuh berbeda dengan suhu tubuh kita, nah itu takutnya sih ada kayak terkejut gitu kan ya, karena perbedaan suhu tadi gitu. Itulah kenapa kita butuh pendinginan dan juga istirahat gitu ya, sambil mungkin minum dulu gitu ya, terus mungkin update status dulu foto-foto dulu gitu kan ya, abis itu nanti baru bisa mandi gitu ya, setelah suhu tubuh kita kembali normal gitu teman Pro 2. Nah biasanya kalau misal kamu olahraga tuh kamu suka update status gitu juga gak sih teman Pro 2? Bukan buat pamer sih, tapi lebih ke kayak mungkin kayak untuk dokumentasi pribadi gitu ya. Kamu kayak udah lari berapa kilometer, atau mungkin kayak udah konsisten seberapa untuk bisa melakukan olahraga, atau mungkin ya untuk memotivasi orang lain aja gitu teman Pro 2. Karena jujur, walaupun mungkin teman-teman aku tuh enggak ada niat untuk memotivasi teman-temannya untuk berolahraga juga gitu ya, tapi kadang-kadang kalau misal aku lihat postingan teman-temanku yang olahraga, itu juga jadi termotivasi untuk olahraga gitu. Eh aku juga mau cobain deh, atau mungkin kayak aku juga mau olahraga ah, soalnya dia juga udah mulai olahraga nih gitu. Jadi ya diambil positifnya aja gitu, gak usah julid kayak alah cuman lari begitu doang aja, foto-foto terus, posting-posting terus gitu ya. Ya gak apa-apa teman Pro 2, karena ya itu kan hak mereka juga gitu. Yang penting kita tuh bisa melihatnya dari kacamata yang positif, insya Allah juga hasilnya positif kok

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin kalau pas lagi ngerasa aduh kerjaannya kok berat banget ya, terus lingkungan kantornya toksik banget ya, itu kadang-kadang suka dibilang kamu tuh bersyukur karena masih banyak nih orang di luar sana tuh yang belum punya pekerjaan atau susah nyari kerja. Kamu yang udah kerja malah mau resign gitu ya kan. Nah emang nih di Indonesia ini kan memang masih banyak orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan gitu ya, dan masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi semua lowongan kerja itu dia jabanin gitu kan ya. Terus mungkin kayak di sosial media, di koran, di manapun ada informasi lowongan kerja, ini dia jabanin gitu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 harus inget nih, kalau kamu melamar pekerjaan ataupun juga ingin apply ke satu perusahaan ataupun juga ke satu lowongan kerja yang kamu temukan di sosial media ataupun juga di grup WhatsApp gitu ya, biasanya ada yang share juga. Nah ini kamu juga harus berhati-hati teman Pro 2, karena baru-baru ini ada kasus penipuan modus membuka lowongan kerja yang berada di Pasar Minggu Jakarta Selatan teman Pro 2. Ini kasusnya sempat viral di media sosial gitu ya, karena kantor ini itu mengaku membuka lowongan kerja tapi dia justru meminta uang kepada pelamar teman Pro 2. Jadi ini juga harus diwaspadai kalau misal kamu logikanya, menurut aku ya teman Pro 2, logikanya ketika kita melamar pekerjaan itu kan kita tuh butuh uang ya kan. Tapi kalau misal kita malah dimintain uang untuk ini, untuk itu kayaknya kurang masuk akal sih menurutku ya teman Pro 2. Karena kayak lah kok jadi modal dulu. Jadi kayak wah harus patut dicurigai sih kalau misal kita tuh harus kayak istilahnya bayar dengan jumlah uang tertentu gitu kan ya. Karena ya kita tuh melamar pekerjaan karena kita emang butuh uang gitu ya kan. Nah kalau misal pekerjaannya misalnya hanya mensyaratkan, misalnya kalau kamu tuh harus punya baju putih, sementara kamu tuh belum punya baju putih, ya kamu belilah. Itu kan kayak modal kamu juga gitu ya untuk menjalankan pekerjaan itu. Atau misalnya kalau yang PNS biasanya kan harus beli baju korpri gitu ya kan. Terus mungkin kayak harus pakai sepatu hitam atau mungkin harus punya SIM gitu kan. Nah kalau misal kamu belum punya SIM, ya bolehlah ya modal dikit dulu gitu kan untuk bikin SIM dulu gitu teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang sedang mencari pekerjaan, terus juga yang lagi melamar pekerjaan gitu ya, semoga segera mendapatkan jodohnya gitu ya teman Pro 2. Tapi tetap hati-hati ya, walaupun kita emang lagi butuh banget pekerjaan, tapi juga harus berhati-hati dengan modus penipuan berkedok lowongan kerja gitu teman Pro 2. Dan kalau kamu udah dapet pekerjaan, nah kalau bisa tuh kamu benar-benar niat dan benar-benar melakukan pekerjaannya tuh dengan baik gitu teman Pro 2. Jangan kayak aduh nggak enak dikit langsung minta keluar, ataupun juga baru kerja seminggu gitu kan ya, kayak aduh kok kayaknya gak enak ya, nah terus langsung keluar gitu ya. Jangan gitu teman Pro 2 ya, karena kan kita butuh waktu untuk beradaptasi, kita butuh waktu untuk berkenalan gitu ya. Dan tentunya kalau cuman sebentar itu kayaknya belum cukup banyak pengalaman ataupun juga proses adaptasinya tuh belum matang gitu. Jadi ya kalau misal memutuskan untuk resign kayaknya sayang aja

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Iya teman pro 2, kamu tim yang kalau pagi tuh suka sarapan gak sih? Kalau aku ya tergantung situasi ya. Kadang kalau pagi-pagi tuh riweh banget, jadi gak sempat sarapan. Tapi kalau misal pagiku tuh slow gitu ya, ya udah boleh lah ya kita sarapan. Nah kalau kamu tim yang suka sarapan juga, nah kasih tahu aku dong, biasanya tuh kamu suka sarapan apa sih? Coba kasih tahu aku rekomendasi menu sarapan andalan kamu. Siapa tahu teman pro 2 yang lain juga lagi butuh rekomendasi menu sarapan nih teman pro 2. Kalau misal kamu punya rekomendasi sarapan, boleh di-share ke nomor WA pro 2 di 0811 251 1025. Sambil request lagu juga boleh kok.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman pro 2, saatnya Acap buat kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu di pagi hari ini. Dari kelima lagu ini, kamu mau pilih yang mana teman pro 2 ya? Di antara lagunya Big Bang, Big, Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, ada Jenny, Less Than a Lover, Tulus Teh Hijau, Cat's Eye Animal. Dari kelima lagu ini kamu mau pilih dengerin yang mana teman pro 2? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dan nanti untuk 3 lagu yang mendapatkan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 8.45. Jadi buruan langsung kamu kirimin vote kamu ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman Pro 2, kalau kamu udah cukup familiar dengan Gemini AI ataupun juga AI yang lainnya gitu kan ya. Nah ini Google secara resmi sudah menghentikan layanan Google Assistant yang lama gitu ya teman Pro 2, dan mengalihkan semua fitur asisten pintarnya berbasis Gemini AI di perangkat Android teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri nih, apakah kamu sudah terbiasa atau sudah cukup familiar dengan penggunaan AI teman Pro 2? Biasanya kamu menggunakan AI itu untuk apa aja nih teman Pro 2 ya? Aku pengen tahu. Kalau aku sih kadang-kadang aku minta AI untuk nyariin bahan siaran ya kan. Atau misalnya edit foto dan lain-lainnya gitu. Kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, biasanya kamu memanfaatkan AI itu untuk apa sih?

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, apa jadinya kalau misal banyak band ataupun juga banyak musisi gitu ya berkumpul gitu kan untuk menghibur para penggemarnya dalam satu festival. Ini kayaknya emang lagi booming banget konsep festival ini gitu ya. Kalau dulu mungkin konsernya tuh kayak konser solo aja gitu teman Pro 2 ya. Jadi misalnya satu band itu dia mau konser, terus mungkin cuman ada satu band pembuka gitu ya, ataupun juga dua band pembuka sebelum ke acara intinya. Tapi sekarang itu emang konsepnya tuh lagi apa? Lagi konsep festival gitu ya, di mana di festival tersebut itu banyak sekali musisi-musisi yang akan tampil gitu ya. Dan tentunya kadang-kadang mereka ini juga musisi-musisi yang lintas genre, lintas generasi gitu teman Pro 2. Jadi ada yang mungkin genrenya rock ataupun juga rock alternatif dan lain sebagainya gitu teman Pro 2. Nah, kalau untuk konser atau festival musik yang akan datang ini enggak di Jogja sih, tapi ada di Colomadu teman Pro 2. Ada project di volume 5 teman Pro 2 yang akan diramaikan oleh Hindia, Fizz, Nadif Basalamah gitu ya. Terus juga apa? Musisi-musisi lainnya gitu. Dan ini menarik banget nih teman Pro 2, karena project di volume 5 ini kan bertempat di The Colomadu teman Pro 2. Dan tentunya di Colomadu itu kan bangunan-bangunannya tuh kayak asik gitu ya, dan estetik gitu. Jadi sekalian nonton festival musik di sana terus juga bisa foto-foto juga gitu teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin bakalan datang ke project di volume 5 hari ini gitu ya, ya selamat nonton dan selamat menikmati festivalnya ya teman Pro 2.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025. Ini ada Karini di Pakem yang pilih lagunya Sal Priadi, Tulus dan Cat's Eye. Terus juga ini ada Taufik di Godean pilih lagunya Big Bang, Jenny dan juga Tulus. Terus juga ada Maya pilih lagunya Sal Priadi, Jenny dan juga Cat's Eye. Terus kalau Katri di Lion, lagunya pilih Big Bang, Tulus dan juga Cat's Eye. Andar di Purworejo pilih lagunya Sal Priadi, Jenny dan juga Tulus. Terus juga ada Ali di Kulon Progo, dia pilih lagunya Sal Priadi, Jenny dan juga Tulus. Ya udah, itu aja yang WA pagi hari ini. Dan untuk lagu dengan vote terbanyak itu adalah lagunya Tulus, terus lagunya Jenny dan juga lagunya Sal Priadi. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin 3 lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong. Kan jamu kak. Jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah baik banget gitu ya, udah bergabung ke 0811-251-1025 hari ini di segmen Jamu. Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi gitu kan ya. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

Ya teman pro 2, kalau weekend gini itu biasanya kamu tuh ada undangan kondangan gitu enggak sih? Kalau misal ada, ya udah mumpung libur datang ya ke acara nikahan mungkin teman atau saudara ataupun juga tetangga di kampung, teman pro 2. Nah, kalau di kampung itu biasanya kan acara pernikahan ataupun juga sunatan itu kan diadakannya tuh di rumah, dan nanti kita sebagai tetangga itu biasanya bakalan datang untuk bantu-bantu mempersiapkan pestanya yang biasanya disebut rewang, teman pro 2. Nah, baru-baru ini rewang Yogyakarta ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, teman pro 2. Dan untuk sertifikat penetapan warisan budaya tak benda ini diserahkan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada akhir Agustus lalu, teman pro 2. Dan gak cuman rewang aja sih, tapi juga ada 11 karya budaya Kota Yogyakarta yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ada dolanan sayang, ada juga dolanan ingkling, terus juga sesorah gaya Yogyakarta, ukel Yogyakarta, bahu danyang Yogyakarta, dolanan dingklik, ogla aglik, dolanan lepetan, serabi kocor, jetungan, dan juga gamparan. Wah, ternyata banyak banget nih warisan budaya tak benda yang ada di Jogja gitu kan. Wah, emang nih ya, Jogja nggak ada matinya.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro 2 FM.

Ya teman Pro 2, beberapa waktu lalu aku tuh sempet ngerasa sedih banget dan patah hati gitu ya melihat berita di mana desa adat Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu terbakar, teman Pro 2 ya. Pengen banget pergi ke sana tapi belum kesempatan gitu kan. Terus ngelihat berita, hah mereka kebakaran gitu teman Pro 2. Itu sedih banget sih teman Pro 2. Nah, gara-gara peristiwa ini, tentunya Kementerian Kebudayaan ini akan merevitalisasi lagi desa adat Sade gitu ya. Dan rencananya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan di desa adat Sade, teman Pro 2. Dan tentunya menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, perlindungan dan pemulihan desa adat ini menjadi prioritas yang mendesak, teman Pro 2. Karena menurutnya desa adat Sade ini adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya, teman Pro 2 ya. Well, emang sih harus banget direvitalisasi gitu ya teman Pro 2. Dan semoga proses pemulihan desa adat Sade ini juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Karena tentunya dalam proses pemulihannya ini juga melibatkan tokoh-tokoh adat di sana dan masyarakat sekitar, teman Pro 2. Dan ya, semoga segera pulih dan kita bisa berkunjung ke sana lagi. Dan ketika desa adat Sade ini udah bisa dikunjungi lagi, semoga Aca punya kesempatan ke sana ya.

0: Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.
1: Pro2 Bahas Bahasa. Karena bahasa

Well, teman Pro 2, nggak kerasa udah hampir jam 10 pagi aja nih. Itu artinya aku harus pamit dulu ya. Dari Spada, selamat pagi teman Pro 2. Abis ini aku mau sarapan dulu nih, karena udah lapar. Dan tentunya aku ucapin terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan kamu nggak usah kemana-mana, karena abis ini bakalan ada Vina Muviana yang bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aca pamit ya. Happy weekend. Bye.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Sabtu 5 September 2026 bersama saya Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: Musim kemarau berdampak pada penurunan debit air di Waduk Sermong Kulon Progo. Meski demikian, pengelola memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu operasional waduk dan pasokan air untuk masyarakat tetap terkendali serta aman. Kepala Unit Pengelola Bendungan Waduk Sermong, Yosef Bahari menjelaskan, tinggi muka air di Waduk Sermong saat ini berada pada elevasi 132,2 meter di atas permukaan laut dengan total cadangan air sekitar 15 juta meter kubik. Yosef menjelaskan, sejak awal kemarau, pihaknya sudah mengantisipasi penurunan elevasi air dari posisi normal atas sekitar 136,6 mdpl menjadi 132,2. Strategi penghematan dan pengaturan ketat alokasi air telah diterapkan sejak Mei, tepat saat berakhirnya musim hujan.
0: Info Pro 2.
1: Kebakaran hutan dan lahan meluas di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga Jumat siang, titik api terdeteksi di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjono Welirang, dan Bukit Sariwani. Tim gabungan dari BBBD, TNBTS, Tahura Perhutani, TNI Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan penanganan darat pada titik api yang masih terjangkau.
0: Info Pro 2.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan badan usaha milik negara. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Presiden menyoroti mengenai penataan dan perampingan BUMN, hingga saat ini sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup. Pemerintah selanjutnya menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses perampingan dan konsolidasi perusahaan milik negara.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

bulan September 2026. Gimana? 5 hari di bulan September semuanya sesuai sama harapan kamu atau ternyata memasuki 5 hari di bulan September tuh gak ada perubahan ya? Atau malah bikin kayak gemes kesel gitu kali ya? Kalau kata Mama Ina kan September ceria, tapi ternyata 5 hari memasuki bulan September tuh ternyata ya cerianya cuma setipis tisu. Gak apa-apa, kita nikmatin aja teman bro 2, toh bulan September juga masih panjang. Semoga aja kalau 5 hari ini ngerasa kayak segala sesuatunya belum berjalan sesuai yang kamu inginkan, mungkin di hari ke depan bisa sesuai

sama rencana kamu. Amin. Jadi kita nikmatin aja weekend kali ini barengan sama aku Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang Teman Pro 2. Dan aku udah siapin banyak lagu buat kamu Teman Pro 2. Dan nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana sih yang mau kamu dengerin siang hari ini ya di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat sedang hujan dan ada petir, ketika kita sedang berada di dalam mobil yang berada di jalan tol layang, kita masih bisa selamat karena adanya tiang listrik di sepanjang tol. Sebab petir tersebut akan menyambar struktur bangunan apapun benda yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang ada di dalam mobil ya? Apakah tetap aman atau harus menepi dan keluar dari mobil? Nah, meskipun mobil tersambar petir, situasi ini tidak akan berdampak pada orang yang ada di dalam mobil. Orang yang berada di dalam mobil itu akan tetap aman jika kendaraan tersambar petir. Sebab ketika mobil tersambar petir, arus petir akan terus turun melewati ban karena posisi pelek dan ban yang paling dekat dengan tanah. Selain itu, kalau sedang banyak petir, kecepatan mobil harus diperhatikan, maksimal 60 km per jam. Tujuannya agar kalau terjadi pecah ban, mobil tidak terbalik.

tahu banget kalau Naikila itu ternyata adiknya Sarah Fajira teman Florida. Benar gak sih? Terus tiba-tiba aku lupa lagi namanya. Iya benar-benar. Benar Sarah Fajira teman Pro 2 yang dulu tuh dikenal waktu dia kolaborasi sama Virginius di lagu Lati teman Pro 2. Benar-benar sosok kakak adik yang sangat berbeda sekali teman Pro 2 ya. Yang kalau kita lihat tuh kan Sarah Fajira lebih suka yang cool, yang kalem, tapi adiknya ternyata centil ya kan. Kamu juga gitu gak sih sama saudara kamu atau sama kakak atau adik kamu, yang satunya tuh lebih banyak ngomong, yang satunya lagi lebih banyak diem? Ada yang kayak gitu gak? Mungkin kalian sama terjemahannya kayak Sarah Fajira dan juga Naikila ya kan. Well anyway, tadi ini lagunya Naikila di request sama Lara Purnamasari. Terima kasih ya udah ikutan gabung pagi hari ini dan langsung gercep loh. Thank you. Lagunya udah aku puterin buat kamu ya. Dan seperti tadi aku bilang juga teman Bro 2, Kelvina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2 ya. Dan nanti kamu tinggal tentuin aja mau denger lagu yang mana, okay? Mungkin dari sekarang bisa save dulu nomornya Pro 2 Jogja 0811-251-1025. Jadi nanti kalau aku udah selesai kasih tau ke kamu lagunya ada apa aja, kamu tinggal WhatsApp aku, okay? Kalau gitu aku mulai dari lagu Indonesia yang udah aku siapin. Ada Pamungkas, Only Me, ada juga Caleb J, It's Only Me, ada Naikila tadi juga Maiman Gue udah aku puterin buat Lara Purnamasari ya. Habis itu terima kasih ada lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, Andi Rianto featuring Selena Grace, Sumpah Mati, Katiana featuring Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu, Sal Priadi featuring Nadine Amizah, Amin Paling Serius, Reality Club, I'm Bothering You, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, dan juga ada NPD, Sempurnanya Aku. Untuk lagu mancanegara aku udah siapin The Weeknd, Take My Breath, ada juga Ray, Where Is My Husband, Billie Eilish, Everything I Wanted, Adele, Skyfall, Paramore, ada Hard Time, Rex Orange Country featuring Danny Chaser with Indecision, kemudian ada Justin Bieber with Daisy, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ada juga Old City featuring Hanson with Unbelievable, dan juga Crash Adam with Good Side. Yes, tinggal kasih tau ke Vina teman Bro 2, kamu pengen dengerin lagu yang mana. Habis itu kamu WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Tadi Lara Purnamasari, lagu Naikilainya udah aku puterin, dan setelah ini kita mainin 5 lagu selanjutnya yang dipilih sama Lara. Ada Andi Rianto featuring Selena Grace, Sumpah Mati, Caleb J, It's Only Me, habis itu Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, dan juga Adele with Skyfall. So, kalau gitu kita langsung aja nikmati 5 lagu yang udah dipilih sama Lara Purnamasari, dan aku awali dari Adele with Skyfall.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Eh, buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Mubara suara terbuang dalam waktu teman Pro 2. Satu lagu yang tadi direquest sama Lara Purnamasari yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Lagunya udah aku puterin buat kamu ya. Masih ada dua lagu lagi yang belum kita puterin. Ada Caleb J sama Selina dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Habis ini ya, aku puterin lagunya buat kamu. Dan aku masih tungguin juga buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Aku masih punya banyak lagu yang bisa kamu pilih ya. Kamu nanti tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan nanti kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025. So, kalau gitu kita lanjutin lagi buat puterin lagu yang udah dipilih sama Lara Purnamasari ya. Aku masih ada Selina featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, dan juga Caleb J, It's Only Me.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja ya.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Besok we. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku, marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono, golek-golek liyane sing bener.
2: Iya.
4: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

Pro2 yang lagi menikmati Yogyakarta di weekend kali ini. Walaupun rasa-rasanya hari ini Jogja lumayan panas, tapi panasnya Jogja tuh bolehlah dimanfaatin buat jalan-jalan ya kan. Mumpung agak sedikit slow ya kan. Tadi aku tuh waktu on the way ke studio Pro2 Jogja gak seberapa ramai teman Pro2. Jadi memang kayaknya ini waktu yang tepat buat jalan-jalan. Ya walaupun agak panas tapi gak apa-apa lah, sikat aja. Nikmatin aja ya kan sambil memenuhi keinginan yang dari kemarin tuh udah nulis wishlistnya kalau nanti weekend mau kemana. Nah mungkin sekarang waktu yang tepat buat dilakuin ya kan. Semoga sih tempatnya gak ramai dan tempatnya sesuai sama ekspektasi kamu ya. Yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi prepare dicek lagi apa yang perlu kamu bawa ya. Kalau perlu sambil jalan, sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro2 Jogja. Karena aku masih nemenin kamu di Pro2 Hitlist Santai Siang teman Pro2. Dan aku akan lanjutin lagi buat puterin lagu yang udah dipilih sama teman Pro2 yang udah join di 0811-251-1025 ya. Ada Maya, hai. Selamat siang Maya. Pengen diputerin lagunya Justin Bieber yang Daisies dan juga The Weeknd Take My Breath. Oke, tadi Caleb J-nya udah aku mainkan. Jadi kita tinggal memutarkan dua lagu lagi ya dari Maya yang udah ikutan gabung siang hari ini. So, buat teman Pro2 yang pengen join juga di Pro2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin siang hari ini. Dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

yang aku puterin. Dan selain lagu ini yang di request sama Rini, ada juga Reality Club, I'm Bothering You, Ray, Where Is My Husband, Owl City featuring Hanson, Unbelievable, dan juga Crash Adam with Good Side. Empat lagu lainnya di request juga sama Rini di Pakem siang hari ini. Makasih ya udah ikutan gabung. Lagunya udah aku siapin buat kamu. Dan buat teman Pro 2 yang pengen join juga di Pro 2 Hitlist, boleh banget. Aku masih siapin beberapa lagu yang bisa kamu pilih ya. Masih ada lagu Pamungkas, Only Me, oh sorry, One Only ya. Kalau It's Only Me mah dari Caleb J. Pamungkas, One Only. Habis itu aku masih punya Katiana featuring Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu, Sal Priyadi featuring Nadine Amizah, Amin Paling Serius. Ada juga NPD Sempurnanya Aku. Dan buat lagu mancanegara aku masih punya Billie Eilish, Everything I Wanted. Kemudian ada Paramore, Hard Time. Ada juga Rex Orange Country featuring Daniel Caesar with Indecision. Kemudian ada juga Crash Adamnya tadi udah. Oke, berarti tinggal itu aja sama Bro 2 lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya. Sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist. Santai siang.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

With Good Side, teman bro 2, lagu yang tadi sudah dipilih sama Rini di Pakem dan udah aku puterin lagunya buat kamu. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini dan lagunya udah aku mainkan. Jadi ada beberapa lagu lagi yang masih bisa kamu pilih, teman bro 2, di Pro 2 Hitlist santai siang dan masih barengan sama Vina Mufiara yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 ya, Pro 2 Hitlist ya. Tapi kalau aku sih akan di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di santai siang. Oke? Okay? Kalau gitu kita akan lanjutin lagi sama Pro 2 buat mainin lagu yang udah dipilih sama kamu yang tadi ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Sekarang kita ke daerah Godean dan kebetulan lagu ini dipilih sama Bayu di Godean. Hai. Selamat siang Bayu, pengen diputerin lagunya Pamungkas yang One Only sama NPD Sempurnanya Aku. Boleh. Lagunya udah aku siapin ya buat Bayu di Godean. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini. Terima kasih. Dan sekali lagi teman bro 2, aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Masih ada lagu dari Katiana featuring Nadif Basalamah, Ceritaku Cerintamu. Habis itu ada Sal Priyadi featuring Nadine Amizah, Amin Paling Serius. Dan untuk lagu mancanegara, aku masih punya lagu dari Billie Eilish, Everything I Wanted. Kemudian ada Rex Orange Country featuring Daniel Caesar with Indecision. Dan masih ada Paramore, Hard Time sama Pro 2 ya. So kamu bisa langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin dan kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Kalau gitu kita lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih sama Bayu di Godean dan sekarang akan aku awali dari lagu Pamungkas One Only. Oh.

itu dia Jawara Kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Leslie Santai Siang. Dan ini lagu Paramore Hard Time, tadi di request sama Andar di Purworejo. Makasih banget ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita akan lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih sama kamu siang hari ini ya. Ada Sania, hai. Selamat siang Sania. Kali ini pengen diputerin lagunya Billie Eilish yang Everything I Wanted dan juga Rex Orange Country featuring Danny Chaser with Indecision. Oke, okay. Lagunya udah aku siapin buat kamu. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung. So, kalau gitu teman Pro 2, aku tinggal punya lagu Indonesia aja yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitly Santai Siang teman Pro 2 ya. Masih ada Katiana featuring Nadif Basalama sama Sal Priyadi featuring Nadine Amizah, Amin Paling Serius. Kalau kamu suka sama lagunya boleh banget dipilih dan bisa langsung WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, Sal Priyadi, featuring Nadir Amiza, Amin paling serius teman Pro 2. Lagu terakhir di Pro 2, hit list santai siang, tapi finalnya nggak berakhir di sini, karena aku masih akan lanjut temenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2. Jadi kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini buat temenin kamu yang lagi jalan-jalan keliling Jogja, jalan-jalan mencari makan di weekend kali ini yang kebetulan akhirnya bisa ya keluar sejenak dari rutinitas yang menyebalkan mungkin. Hari Sabtu tuh jadi hari yang nyaman buat istirahat, buat nge-explore lokasi-lokasi baru yang ada di Jogja. Karena asli sekarang Jogja tuh makin banyak banget tempat-tempat baru teman Pro 2. Kayak setiap buka media sosial tuh selalu nemu tempat baru di satu titik yang makin banyak tempat makannya. Kayak di daerah Kranggan, terus di area dekat Terminal Condong Catur. Wah itu banyak banget teman Pro 2. Dan mungkin aku akan spill ke kamu salah satu tempat yang lagi hype di Jogja. Atau mungkin kita akan share tempat yang hidden gem kali ya. Karena sebagian di antara kamu mungkin lagi butuh tempat yang tenang, teduh, gak bising, karena pengen mengembalikan semua energi yang habis dikeluarin waktu weekdays kemarin. Jadi ini adalah waktu yang tepat buat recharge gitu ya. Nanti aku kasih tau deh ke kamu lokasinya di mana aja ya. Sambil kalau misalnya kamu mau request lagu, boleh banget silakan kasih tau ke final lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Dan tadi sudah ada Oce, hai selamat siang Oce, pengen diputri lagunya Payung Teduh Akad, requestnya udah dari tadi, oke aku putri lagunya buat kamu ya Oce. Thank you Oce udah ikutan gabung siang hari ini. So buat teman Pro 2 yang mau join juga dan kasih tau ke final lagu apa yang mau kamu dengerin, langsungan aja WhatsApp ke aku ya 0811-251-1025 dan kasih tau ke final lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini di Santai Siang Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Bising, tapi di area kota Jogja ada banget teman Pro 2. Ini lokasinya tuh boleh dibilang deket banget sama Prawiro Taman. Yes, kayak dia tuh cuma ada pada depan gitu. Kalau kamu dari arah utara, kalau ke Prawiro Taman kan belok ke kiri. Nah, kalau lokasi yang satu ini belok ke kanan teman Pro 2, ada di daerah Jalan Tirto Dipuran. Yes, deket lah dari 0 km. Kalau kamu mau ke sana, mungkin kamu butuh waktu sekitar 10 menit atau sampai 15 menit lah, tergantung kalau macet ya agak lama. Tapi yakin deh kalau misalnya kamu ke tempat yang satu ini, kayaknya kamu bakalan betah karena mereka tuh punya tempat yang nyaman banget teman Pro 2. Mungkin kalau kamu lewat di daerah Tirto Dipuran kayak udah gak asing sama namanya Kedai Kebun Forum. Yes. Nah, di sana tuh di lantai 2 teman Pro 2 ada satu coffee shop yang boleh lah untuk kamu datengin ya. Namanya Suasiko Coffee and Garden. Tadi aku sempat ngulik sedikit, mereka tuh sebenarnya dulu lokasinya di Klaten teman Pro 2. Tapi mereka sempat tutup hampir 5 tahun. Nah, sekarang mereka kembali lagi dan satu tempat di Kedai Kebun Forum teman Pro 2. Nah, ini mungkin jadi salah satu tempat yang bisa kamu datengin buat nyobain kopinya ataupun menu yang lain gitu. Kalau ditanya berapa harganya, Vin? Tadi aku sempat cek, itu kayak under 50 ribuan. Jadi kalau misalnya kamu cuma bawa budget 30 ribu, kamu bisa mendapatin satu kopi sih kalau kata aku. Jadi bolehlah mampir ke sana ya, karena tempatnya juga teduh sih. Kalau kamu datang atau jalan ke daerah situ juga enak teman Pro 2 ya. Sendirian oke, mau ramean juga oke. Menu-menunya juga macam-macam, dari kopi dan juga non-kopi. Kamu tinggal pilih mau yang mana ya. Kalau kata Vina, bawa 50 ribu juga cukup kok. Sendirian oke, mau rame-ramean juga oke. Tinggal pilih mau sama siapa ke sana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Taufik yang katanya tuh lebih dingin, gak berisik terutama, dan harganya masih terjangkau. Salah satunya ada di Hexagon Gelato and Coffee GIK UGM, sama di Estuary Coffee dekat apartemen Taman Melati. Wah, boleh nih nanti dicobain ya. Aku tuh selalu penasaran deh, pengen ke GIK UGM tapi belum kesampean ke sana. kata teman-teman aku di sana tuh banyak kayak makanan enak gitu ya. Dan juga kalau ngelihat beberapa postingan dari teman aku yang ke sana tuh juga tempatnya nyaman. Jadi kalau saya mau garap kerjaan di sana juga enak, gak bising, tempatnya juga teduh. Aduh, itu best banget sih. Thank you loh ya buat Taufik untuk rekomendasinya siang ini ya. Semoga ini bisa ngebantu buat teman Pro 2 yang emang lagi nyari tempat buat nyantai di hari Minggu ini, yang pengen cari tempat yang teduh dan sejuk ya kan. Thank you buat rekomendasinya ya. Next, ada satu tempat lagi yang pengen aku rekomendasiin ke kamu teman Pro 2. Kalau tadi kan dua lokasi ada di kawasan Kota Yogyakarta, nah ini kita agak ke area selatan teman Pro 2 ya. Namanya Omah Oma di daerah Bangun Jiwo, Kasihan Bantu teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi butuh suasana yang hijau, yang teduh dengan nuansa kayak ala-ala hutan di tengah kota, nah bisa nih mampir ke sini ya. Dan kalau untuk menu-menunya sih aman, bersahabat semua. Dan kalau misalnya kamu ke sana, ini parkirannya gratis by the way. Yang dicarikan sama kamu. Boleh nih mampir teman Pro 2 ya. Mana tahu kamu suka sama tempatnya untuk nyantai, untuk ya chill aja setelah ketemu sama rutinitas yang melelahkan begitu ya. Dan tadi kamu tinggal pilih mau ngikutin rekomendasinya Taufik atau mau cobain rekomendasinya aku. Atau mungkin kalau teman Pro 2 punya rekomendasi tempat lain yang kayak ini masih banyak orang tuh belum tahu karena tempatnya tuh masih agak sepi, tenang dan teduh, kalau kamu mau kasih tahu rekomendasinya di mana, boleh kasih tahu ke Vina ya. WhatsApp aja ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
0: Prodwe Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
2: Nah, ini dia teman Prodwe. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, Selamat untuk Shallow on Seven, Sederhana.

boleh jujur gak sih, Yogyakarta hari ini panas pol teman Pro 2. Aku yang di dalam studio Pro 2 Jogja dari tadi memandangi luaran sana yang panas banget di jam 12 lebih 55 menit tuh kayak, aduh, agak mager ya kalau mau keluar. Tapi buat kamu yang memang ya mau gimana lagi ya, karena hari ini tuh mau ada acara, terus harus mau tidak mau menembus ya namanya panasnya Yogyakarta. Smart kata aku teman Bro 2. Tapi jangan lupa kalau kamu tahu cuaca di Jogja lagi panas-panasnya, banyakin minum air putih ya, itu yang paling penting, yang selalu direkomendasikan juga sama para dokter gitu ya, di saat cuaca lagi panas. Kenapa harus banyakin minum air putih? Ya karena biar tubuh kamu tetap terhidrasi. Karena kalau misalnya kamu minum air putih yang gak banyak, takutnya nanti dehidrasi, terus kamu bisa langsung pusing. Nah ini dia teman Bro 2 ya, banyakin minum air putih deh. Kalau misalnya kamu enggak terlalu suka air putih, karena ada loh yang enggak terlalu suka sama air putih, jadi dia lebih suka minum teh atau kopi, it's okay, tapi mungkin gulanya kurangin kali ya. Atau bisa juga di saat cuaca yang panas kayak gini, minum air kelapa murni tuh wah best banget sih kalau kata aku ya. Karena air kelapa murni itu kan mengandung elektrolit alami ya, kayak kalium dan juga natrium yang efektif banget buat mengembalikan cairan tubuh akibat cuaca yang panas gitu ya. Dan ini tuh jadi salah satu minuman yang cocok kalau misalnya dikonsumsi siang-siang kayak gini ya kan. Air kelapa murni terus dicampur pakai es batu, wuh, the best sih, asal nggak dicampur sirup aja ya kan, takutnya gulanya makin tinggi gitu kan. Boleh lah tuh dicobain sama Bro 2 ya, air kelapa murni pakai es batu, beuh, the best sih kalau kata aku. Oh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Perunggu 33 kali teman Pro 2. Satu lagu yang tadi di request sama Anwar di Jakal. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku mainkan buat kamu ya. Kalau tadi aku udah sedikit update info kuliner buat kamu teman Pro 2, kali ini kita geser yuk ke info olahraga. Biar hidup ini balance, habis makan kita olahraga. Walaupun cuma dengerin informasinya aja, tapi ya setidaknya kita tau lah ya update terbaru kali ini mengenai Timnas Indonesia U20 yang bakal menghadapi Australia di laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 teman Pro 2. Dan Indonesia kemarin berhasil tuh ya mengalahkan Laos dengan skor 3-0 di laga kedua hari Jumat kemarin. Dan kemenangan ini tuh akhirnya mengantarkan Indonesia ke puncak klasemen dengan raihan 4 poin dari 2 laga yang udah dijalanin teman Pro 2. Nah, Timnas Indonesia juga terbantu hasil imbang yang didapetin sama Australia versus Malaysia teman Pro 2, di mana laga tersebut tuh kan berakhir dengan skor 2-2 gitu ya. Dan hasil imbang ini tuh bikin posisi Indonesia bisa dibilang kayak sejajar sama Australia sampai di laga terakhir. Cuma memang peluang Indonesia buat lolos ke putaran final ini belum sepenuhnya aman karena Australia ini berada di posisi kedua dan mengemas 4 poin teman Pro 2. Nah, kalau Malaysia ini juga masih punya kans buat lolos walaupun berada di posisi kedua dengan 2 poin gitu. Nah, skenario buat Indonesia biar bisa lolos ketika melawan Australia ada beberapa cara teman Pro 2 ya. Timnas Indonesia U20 bisa memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 kalau berhasil mengalahkan Australia. Jelas ya kan? Dan kemenangan ini buat menggaransi juara grup B dengan raihan 7 poin teman Pro 2 ya. Posisi Indonesia di puncak klasemen gak hanya terpengaruh dari pertandingan Malaysia versus Laos aja gitu ya. Dan mungkin cara kedua yang bisa didapatin sama Indonesia kalau misalnya mau lolos adalah dipastikan lolos sebagai juara grup H teman Pro 2 kalau bermain imbang melawan Australia yang bisa dibilang sekarang kan sama gitu ya kayak Malaysia yang seri sama Laos gitu. Dan hasil imbang di 2 laga terakhir grup H akan membuat Indonesia finish sebagai juara grup karena unggul selisih gol dari Australia. Yes, beberapa cara bisa dilakukan sama Indonesia buat bisa lolos, tapi yang pasti adalah ketika nanti bertanding sama Australia ya Indonesia harus menang teman Pro 2 ya. Tapi kita lihat nanti pertandingannya seperti apa teman Pro 2, dan mungkin dari sekarang boleh kali ya tebak-tebak muah manggis, menurut kamu siapa yang bakalan lolos teman Pro 2 ya antara Australia dan Indonesia? Menurut kamu siapa yang bakalan lolos?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serena Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serena Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serena Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serena Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodway Weekly Hits.

Siap-siap teman Bro 2 buat ketemu sama Timnas Australia, ya kan? Nah, yang satu ini kayaknya harus legowo, berlapang dada ketika harus gugur teman Bro 2 di pertandingan ALC Beach Continental 2026 teman Bro 2 ya. Jadi Timnas Voli Pantai Indonesia harus berakhir di babak 8 besar. Jadi pasangan voli pantai Indonesia Bintang Akbar dan juga Sofyan Rahman ini dipaksa menyerah sama wakil dari Australia teman Pro 2 Thomas dan juga Ben Hood di duel yang ketat 1-2 di China teman Pro 2 ya. Jadi Bintang Sofyan ini sempat berada di atas angin ya setelah merebut set pembuka 21-19, tapi ternyata pasangan dari Australia ini bisa membalikkan keadaan dengan memenangi 2 set berikutnya di skor 21-14 dan 15-13 teman Pro 2 ya, sekaligus memastikan tiket semifinal. Jadi kegagalan ini menjadi kekalahan pertamanya Bintang dan juga Sofyan teman Pro 2 karena selama tampil di turnamen ini begitu ya, dan sebelum memasuki perempat final mereka juga selalu menang dan bahkan belum pernah ketinggalan satu set. Jadi bisa dibilang ini adalah pertandingan yang mengharuskan mereka harus berhenti di 8 besar teman Pro 2 ya. Jadi kalau lihat di set pertama memang ketika itu pasangan dari Australia sempat ya gagal, bukan gagal sih, lebih tepatnya di posisi yang tidak baik gitu ya, tapi ternyata bisa memutarbalikkan dan akhirnya pasangan Australia yang lolos untuk ALC Beach Continental 2026 teman Pro 2, dan tim Indonesia harus ya legowo untuk mengalah dan juga gagal di babak 8 besar.

yang lagunya udah aku puterin buat kamu ya. Tapi beberapa lagu yang tadi udah kamu siapin kayak belum bisa aku puterin karena udah hampir jam 2. Karena di jam 2 posisinya aku bakalan diganti sama Abi Maruf yang bakalan nemenin kamu di Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Dan Abi bakalan kasih tau ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Semoga sih ada lagu favorit kamu di sana. Kalau misalnya gak ada, jangan lupa di request terus lagunya biar segera masuk di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
6: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat siang jelang sore ya. Kali ini ketemu lagi barengan aku Surya Abi Maruf di Pro 2 Indo Hits, 20 lakopan hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Kita awali dengan dengerin lagu yang minggu lalu menjadi nomor 1. Ini dia, Shalon 7, Sederhana.

koncernya sudah lumayan lama, kami bersiap kita untuk membuka juru kunci untuk edisi minggu ini. Ya, di posisi 20 chart kita ada lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

Kamu masih dengerin lagu di Pro 2 FM Jogja. Setelah tadi ada di posisi 9, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa, sudah kita dengerin bareng. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 18, ternyata ditempati oleh lagu miliknya Anji, Putus atau Terus.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits. Setelah tadi kita dengerin lagu Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah ya. Dan selanjutnya ada lagu yang berada di posisi 16. Ini dia, Shalom 7, Sederhana.

Teman Pro 2, lagu dari Divki Khalif yang berkolaborasi dengan Prinsa Mandagi, seandainya week on chartnya sudah 15 minggu harus turun cukup drastis di posisi 15. Lanjut ke peringkat 14, Aku Punya Lagu miliknya Di Lestari. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Maudy Ayunda, Perahu Kertas judulnya, kali ini dibawakan oleh Di Lestari di posisi 14 chart kita.

Wah, setelah tadi kita dengerin Lala Huta Coba Untuk Setia, dan baru saja berlalu ada Nekila My Mind Gue di peringkat 11. Berikut ini adalah lagu yang berada di posisi 10. Membuka gerbang kita untuk 10 besar minggu ini, ada Shelina yang berkolaborasi dengan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Lagunya Wijaya Kusuma featuring Arsy Widianto ini adalah Cinta sudah kita dengerin sama Pro 2 di peringkat 8. Lanjut kita ke peringkat 7 ya. Aku punya lagu miliknya Ghea Indrawari dengan hitsnya Penyihir yang week on chartnya sudah 5 minggu di chart minggu ini.

Peringkat 6 teman Pro 2 baru aja berlalu dengan Rem Laude yang judulnya Ikro, dan kita masih dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Tadi di peringkat 6, berarti sekarang kita ke peringkat 5 chart minggu ini. Selamat untuk satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

Makasih buat teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 Jogja, masih bareng aku Suryo Abi Maruf. It Gitaf, rutinitas, udah ya tadi di peringkat 4. Nah, sebelum kita ke peringkat mentereng, kali ini kita dengerin dulu kolaborasi Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, di posisi 3 chart kita minggu ini.

0: Pro 2 FM Jogja, persiapan selanjutnya untuk kita dengerin siapa lagu yang berada di posisi 2. Ternyata ditempati oleh World Genius featuring Novia Bachmit, Your Side. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi puncak minggu ini? Ini dia. Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
0: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia, Cegil.

2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2 Indo.

0: FM. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 hari ini Sabtu 5 September 2026 bersama dengan Safira Ajeng.

Teman berdua, kita awali dari berita internasional. Presiden Prabowo Subianto optimis hubungan ekonomi Indonesia dan juga Rusia semakin berkembang, salah satunya melalui rencana pembukaan jalur pelayaran langsung antara Indonesia dan juga Rusia. Rencana tersebut diharapkan dapat menciptakan konektivitas perdagangan yang lebih kompetitif sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Pembahasan kerjasama ini berlangsung di sela kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Rusia. Pemerintah Indonesia juga menargetkan peningkatan nilai perdagangan dengan Rusia hingga 2 kali lipat. Penguatan kerjasama diarahkan pada sejumlah sektor strategis, termasuk perdagangan, investasi, energi, pertanian, dan juga industri.

0: Pemerintah menetapkan 742 objek budaya sebagai cagar budaya peringkat nasional tahap kedua tahun 2026. Penetapan tersebut mencakup berbagai peninggalan penting yang memiliki nilai sejarah dan juga budaya bagi Indonesia. Di antara objek yang telah ditetapkan, terdapat Istana Merdeka dan juga Jembatan Ampera. Langkah ini menjadi sebagian ataupun upaya pemerintah menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas keindonesiaan. Penetapan cagar budaya juga diharapkan mendorong masyarakat untuk semakin memahami, merawat, dan juga melestarikan peninggalan sejarah. Bagi daerah yang memiliki kekayaan budaya termasuk Yogyakarta, kebijakan tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya agar tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat peran kaum Rois dalam kehidupan masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting karena kaum Rois memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Wakil Bupati Bantul menekankan pentingnya peran kaum Rois dalam mendukung kehidupan sosial dan juga keagamaan masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi dengan para tokoh masyarakat tersebut dapat terus diperkuat. Dengan begitu berbagai persoalan sosial di tingkat masyarakat dapat ditangani secara bersama dan komunikasi antara pemerintah dengan warga semakin baik. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore Sugeng Sound teman-teman Pro 2. Kali ini Safi Rajeng tentunya siap menemani kamu di Sore Ceria. Dan kita akan awali Sore Ceria kali ini dengan Top 20 International Call bersama Vida Muviana. More music, more variety.

0: 105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown sampai jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Happy weekend teman Pro 2. Ketemu lagi sama hari Sabtu dan ketemu lagi sama Vina Mufiana yang bakalan kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Apakah ada lagu favorit kamu di sini atau mungkin aja lagu favorit kamu turun dan harus pergi dari chart kita? Nah, kalau misalnya kamu nggak pengen lagu favoritmu cabut dari chart Pro 2 Hitlist, so pastikan kamu ikutan terus dan request selalu lagu favorit kamu teman Pro 2 ya, ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu setiap hari selama siarannya berlangsung ya. Kalau requestnya di jam 12 malam sampai jam 5 ya nggak bisa, karena kan Pro 2 Jogja nemeninnya dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Well anyway teman Pro 2, sebelum kita kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di Pro 2 Hitlist, aku mau nge-reminder kamu siapa sih jawara kita minggu lalu. Yang ini adalah salah satu musisi yang udah cukup lama ada di chartnya kita teman Pro 2, dan kemarin mereka tuh 2 minggu di chart Pro 2 Hitlist. Yes, ada Prep, Do What You Gotta teman Pro 2, dan apakah minggu ini posisinya akan bertahan atau tergantikan? We'll see.

Menggantikan Eilid yang harus cabut dari chapter 2 hitlist, mari kita sambut ada Jenny with Less Than a Lover yang berhasil masuk jadi new entry this week. Track 20.

Radio Teman Pro 2, lagu yang datang dan pergi minggu ini. Jadi pastikan kalau misalnya kamu gak mau lagu favorit kamu cabut dari Chart Pro 2 Hitlist, request terus lagunya ya. Dan kalau gitu Teman Pro 2, kita langsung aja ke Chart Pro 2 Hitlist. Dan kita awali dari posisi 19, 18, dan 17 ya. Di posisi 19 aku punya Joji with Love You List yang harus turun satu peringkat. Die on This Hill dari Seida Spiro juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Di posisi 17 aku punya Harry Styles with Aperture yang juga turun satu peringkat. Track 19.

Tiga lagu tadi tuh semuanya samaan turun satu peringkat teman bro dua. Nah yang ini harus terjun payung turun 15 peringkat ke posisi 16. Ada Prep, Do What You Gotta teman bro dua yang harus puas cukup 2 minggu aja di chart berdua hitlist. Yang ini berhasil naik 5 peringkat teman bro dua ada Teddy Swim, Break Up In

Masuk ke posisi 13 sama Bro 2. Di posisi ini ada Temper City with Self Aware yang naik satu peringkat. 4 minggu di chart 2 hitlist, Somber, My Body Is Not Ready berhasil naik satu peringkat ke posisi 12. Dan di posisi 11 aku punya Taylor Swift, I Know It, I Know You. Track 13.

Yes, itu dia lagu mancanegara yang ada di Chopper 2 Hitlist dari posisi 19 sampai 11. Dan kalau misalnya kamu penasaran ada lagu siapa di posisi 10 sampai jawara, nanti aku bakal kasih tahu lagi ya. Tapi sebelum itu kita ke bubbling up this week dulu teman Pro 2, karena aku punya Kelsey with Animal yang belakangan ini tuh jadi lagu yang sering mondar-mandir di playlistnya Pro 2 Jogja. Dan apakah bisa lagu ini masuk ke new entry this week? Kita lihat nanti ya. Tapi kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request ya. Mana tahu minggu depan posisinya bisa berganti, oke? Okay? So, please welcome, this is Kelsey with Animal. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Yes, itu dia teman Pro 2 Animal dari Katsi. Kalau kamu suka sama lagunya, silakan di request ya ke 0811-251-1025. And now kita ke posisi 10, 9 dan 8. Di posisi 10 aku punya BTS with Come Over. Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande naik satu peringkat ke posisi 9. Di posisi 8 ada Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home. Track 10.

9 minggu di chart berdua Hitlist sama Pro 2, Alex Warren berhasil naik satu peringkat ke posisi 7 dengan Fever Dream. Drop Dead dari Olivia Rodrigo ada di posisi 6, dan di posisi 5 naik satu peringkat ada Bruno Mars, Risk It All. Track 7.

masih nemenin kamu di chart berdua, Hitlist sama Bro 2. Dan sekarang kita udah masuk ke posisi 4. Di posisi ini, aku punya BTS with Swam yang berhasil naik 1 peringkat. 4 minggu di chart berdua Hitlist, Hon sekarang ada di posisi ketiga dengan lagunya Location Unknown. Dan runner up this week, aku punya Blackpink with Go. Track 4.

itu dia teman Brodua, lagu mancanegara yang ada di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. So, teman Brodua, buat kamu yang pengen lagu favoritnya bisa terus ada di chartnya kita, jangan lupa request terus lagu favorit kamu ya. Dan kalau misalnya kamu ketinggalan dengerin Chopper 2 Hitlist, don't worry, habis ini aku bakalan kasih tahu kamu teman Brodua lagu siapa aja yang ada di chartnya Brodua Jogja, terutama buat kamu yang tadi ketinggalan ya. So, kalau gitu kita langsung aja recap time. More music, more variety. Brodua Hitlist, Top 20 Countdown Recap. Kita awali recap time teman Brodua dari lagu yang harus meninggalkan chart Brodua Hitlist, ada Eyelid with Not Cute Anymore. Menggantikan Eyelid ada Jenny Less Than A Lover yang berhasil naik jadi new entry this week. Posisi 19 aku punya Joji with Love You Less yang harus turun satu peringkat. Daya On This Hill dari Shayna Spiro turun satu peringkat ke posisi 18. Posisi 17 ada Harry Styles with Aperture. Prep Do What You Gotta harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dari posisi jawara minggu lalu. Naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Teddy Swim, Break Up In Reverse. Stupid Song dari Olivia Rodrigo ada di posisi 14. 3 minggu di Chopper 2 Hitlist, Denver City naik 1 peringkat ke posisi 13 dengan lagunya Self Aware. My Body Is Not Ready dari Somber ada di posisi 12. Posisi 11 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Dan Bubbling Up This Week aku punya Kelsey with Animal. Ke posisi 10 teman Brodua ada BTS with Come Over. Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande ada di posisi 9. 8 minggu di Chopper 2 Hitlist, Charlie Puth barengan sama Hikaru Utada ada di posisi 8 dengan lagu andalan mereka Home. Viva Dream dari Alex Warren ada di posisi 7. Posisi 6 aku punya Olivia Rodrigo with Drop Dead. Bruno Mars dengan lagu ya Risk It All sekarang ada di posisi 5. Naik satu meningkat ke posisi 4 ada BTS with Swift. 13 minggu di Chopper 2 Hitlist, Hon barengan sama Nicki naik satu peringkat ke posisi 3 dengan lagu andalan mereka Location Unknown. Dan Public Up This Week ada Blackpink with Go. More music, more variety. Brodua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. So, teman Brodua, ini dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Mitski, Where My Phone. More music, more variety. Get ready for Brodua Hitlist, the weekly top 20 countdown. Bob of the chat.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. Anyway, teman Bro 2, sudah hampir jam 4, waktunya Vina cabut dulu dari Chart Bro 2 Hitlist karena sebentar lagi posisi aku bakalan digantikan sama teman-teman aku yang bakalan nemenin kamu di Music Planner nanti di jam 4 sore ya. Kalau gitu, Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sorry teman Pro 2, kali ini kita udah dengerin ya tadi ya Top 20 International Local bareng Vina Muviana. Dan kita akan lanjutkan nih di jam 4 sore teman Pro 2. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Music Prainer. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: Waktu Mama Fembra 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Balik lagi sama Davi Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Bro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Bro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salju FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 sih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Saat kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini ya, perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas, dan juga?
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?

0: konsep bandnya, genre gitu.
1: Jelas. Masih
0: jelas ya.
1: Oke.
0: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
1: Berarti 20 tahun ada?
0: Ya ada.
1: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
2: masih,
1: apa?
2: Masih unyu-unyu lah dulu.
0: Unyu-unyu lah.
1: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
0: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
1: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
0: Ya dulu di kalangan anak-anak motor kan.
1: Oh, nah,
0: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Iya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan. Marsnya lah kira-kira ya.
1: Iya.
0: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
1: Oke.
0: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
1: Iya.
0: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu. Oh, iya.
1: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
0: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
1: Oke.
0: Karena mereka suka musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
1: Oh band, oke.
0: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
1: Aduh, langsung dibajak ya?
0: Dibajak.
1: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
0: Udah lama kita ya?
1: Udah lama banget
0: 2008,
1: juga.
0: Lumayan.
1: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga, udah lama juga gitu ya.
0: Dengan berbagai persoalannya.
1: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
0: Ini rada bosi nih. Ini nih sensitif.
1: Oke.
0: Dikit-dikit ngambek kayak gitulah.
2: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi gitu. Ya.
1: Jadi balance.
0: Kasih pencerahan. Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
1: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
0: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama. Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin itu.
1: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
0: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
1: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau gimana?
2: Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah. Bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ya. Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan. Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Nah
1: sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa ya. Daksa.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti ada kekurangan fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Ya. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah,
2: waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya.
2: Ya alhamdulillah Tuhan kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu ya sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diket pakai selotip
1: lakban
2: buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya. Gitu
2: itu
1: ya.
2: Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Iya.
2: Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke, oke. Show Mas Gon. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
2: cuma akhirnya jadi menuju lakban itu, kesel tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga. Pakai
2: alat
1: penelitiannya ya.
2: Penelitiannya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihannya.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wah, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, nice. Keren banget sama bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah, itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
2: orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session, live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
3: Aman pokoknya semuanya. Pokoknya
1: dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu, oh, malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Oh, gitu. Sebenarnya ini direkam loh. Ini
4: saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum. Betul. Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Nggak ada namanya deh, pokoknya katanya ya dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh,
0: gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan. Sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke, sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, nomor bro 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Demi memerdekakan musik-musik
2: rock.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah jauh banget.
1: Ya? Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parer kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Davi Prada cabut.
3: Rio Nada Bumi
0: dan Jetre pastinya Band. Langsung aja kita persilakan ini ya, dia
2: lagu Jetre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Senja sore ini cantik banget teman berdua. Entah kenapa ya, kalau melihat langit berubah warna tuh rasanya kayak diingatkan nih bahwa tidak semua hal itu harus selesai dengan sempurna. Ada hari-hari yang mungkin belum sesuai, ada rencana yang mungkin belum berjalan, ada harapan yang masih tertunda, dan juga ada hal-hal yang sampai hari ini belum kita mengerti kenapa sih itu harus terjadi. Tapi lihat deh, coba sore kali ini senjanya ya kan, tetap datang di penghujung hari membawa warna yang beda-beda. Kadang jingga, kadang merah, kadang hanya menyisakan sedikit cahaya sebelum akhirnya benar-benar gelap, teman berdua. Dan mungkin hidup juga gitu ya kan, kita gak selalu harus menjadi yang paling terang, tapi tidak juga ya harus selalu terlihat baik-baik aja. Tidak juga harus punya semua jawaban di hari ini. Kadang cukup sampai di penghujung hari dengan hati yang masih bersyukur. Dan karena hal-hal yang baru terasa indah itu setelah kita berhenti sebentar, menarik nafas, lalu melihat ke atas. Dan hari ini mungkin gak sempurna, tapi setidaknya senja mengingatkan kita sudah sampai sejauh ini kok. Ada benar-benar sialnya spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Kita usahakan ya rumah itu ya, semoga apa yang kita usahakan benar-benar terwujud ya, katanya Sal Priadi nih. By the way, aku mau menyapa dulu Katri di pelayan yang katanya menyapa nih sore kak. Halo sayangku. Suasana sore di pedesaan, duduk di depan pintu ngeliatin orang lewat, menikmati semilir angin, suara daun-daun gemersik tertiup angin, gerombolan burung-burung kecil terbebas kesana kemari terus hinggap di pohon sambil berceloteh riuh ramai, memandang langit yang mulai jingga. Masya Allah, nikmatnya hidup di kampung, bener banget mbak, apalagi sama orang yang spesial, asik. Oke, Watri di pelayan kali ini minta dong lagunya Reality Club yang Anything You Want. Emang want-nya apa nih? Harus jelas dong, anything you want, want something gitu kan ya. Oke, Mbak Tri, kali ini lagunya dari di spesial buat Mbak Tri yang lagi menikmati

menikmati semilir angin ya kan. Yang tumbenan nih jam segini biasanya udah prepare mau sare ya kan, habis itu nanti jam 10 gabung lagi. Eh bener gak sih jadwalnya gitu? Radeng ya, sore-sore masa tidur, gak mungkin deh. Oke, untuk Batri yang lagi menikmati semilir sungai, sungai lagi sore, ya kan? Jadi sungai gimana sih? Aku udah ready ya, spesial untuk Batri. Ini dia spesial lagunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore-sore kayak gini teman berdua bangga banget deh baca beberapa informasi yang keren banget dari siswa-siswi pelajar dari Indonesia teman berdua. Yang keren ya nih, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Indonesia di ajang internasional. Dan tim Indonesia ini berhasil meraih 1 medali emas, 4 medali perak, 7 medali perunggu, serta 3 penghargaan Young Reporters Initiative teman berdua ataupun Yori pada International Earth Science Olympiade teman berdua. Yang ke-19 dan ini diselenggarakan pada 20 sampai 27 Agustus lalu di Italia teman berdua. Dan capaian ini jadi bukti nih kalau kemampuan pelajar Indonesia dalam berkompetisi pada ilmu kebumian sekaligus hasil dari proses pembinaan dan seleksi yang dilakukan secara berkelanjutan di Puspernas ini Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Dan ajang ini diikuti 160 peserta juga dari 40 negara teman berdua. Bayangin deh, 40 negara gabung ya kan, dan Indonesia dapat banyak medali. Dan 4 pelajar Indonesia ini menunjukkan performa terbaik melalui sejumlah kategori kompetisi mulai dari individual test, international team file, kemudian ada art system sama young reporters dan masih banyak lagi teman berdua. Keren banget loh, ini membanggakan banget teman berdua ya. Semoga tentunya bisa memberikan ataupun menorehkan prestasi yang keren-keren lagi nih pemuda Indonesia. Dan ada Kaba yang gabung kali ini Kak, minta dong lagunya Prima Donna. Oke, siap. Kasih dong lagunya satu nih dari Adikara, Prima Donna Special for you.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sudah di jam 5 lebih 40 menit teman Pro 2, segera kita akan dengarkan kumandangan Maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron walhamdulillah. Inklusivitas harus didukung dengan berbagai macam komponen. Komponen yang kuat ialah bagaimana proses pendidikan, proses pengasuhan, pembelajaran dengan tidak ada kekerasan di dalamnya, sehingga lembaga pendidikan, pesantren, sekolah membentuk siswa, membentuk santri yang kreatif, produktif, tanpa kekerasan. Pembelajaran, pendampingan, pembentukan karakter, kematangan bersosialisasi anak, santri, kemudian bagaimana membangun nalar kritis, internalisasi keterampilan, semua dilakukan dengan memuliakan anak dan tanpa kekerasan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadisnya Ibnu Majah, akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Bagaimana kita diminta untuk memuliakan anak-anak kita dan memperbaiki, memperbagus akhlaknya. Bagaimana cara memperbagus akhlaknya dengan cara-cara yang mulia, tanpa kekerasan, tanpa membentak, tanpa pukulan, tanpa kekerasan verbal ataupun non-verbal, karena itu akan mematahkan hati anak. Kemudian dalam firman Allah dijelaskan, fabima rahmatim minallah lintalahum walaukun tafaddon ghalidol kolbilang faddu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada sesama. Karena saat hati kita keras, kita kasar, orang itu tidak akan semakin mendekat. Santri tidak akan semakin mendekat. Anak-anak tidak akan semakin mendekat. Baik di lembaga pendidikan, keluarga atau masyarakat, mereka akan semakin menjauh dan berpotensi pada penyimpangan-penyimpangan sosial. Curhat pun mboten purun, enggak akan mau. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jika anak berperilaku tidak tepat, santri berperilaku tidak tepat, fa'fu anhum, maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah, dan berdialog, berkomunikasi yang baik, bermusyawarah dalam urusan itu. Semoga kita bisa watawasau bil haq watawasau bisabr, saling menasihati, saling berdialog, berkomunikasi dalam hal kebenaran dan kesabaran, sehingga kita bisa menjadi insan kamil. Pesantren kita, sekolah kita, masyarakat kita menjadi ma'hadi jannati, madrasati jannati yang aman, nyaman, menyenangkan bagi santri dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bithawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kalian yang menjalankannya dan berkewajiban tentunya teman berdua. Dan sembari kita menantikan ataupun di sela-sela istirahat kalian ya teman berdua, kali ini kamu bisa milih lagu di segmennya jamnya lagu kamu. Ada beberapa lagu yang udah aku siapkan, ada 5 list lagu tentunya teman berdua. Dan kalian bisa milih 3 nantinya akan aku puterin di jam 18.45. So lagunya apa aja jeng? Lagunya yang pertama ada Afgan, Langit Merah Muda, pas banget ya kayak tadi kita menikmati senja. Ada Ijita Sedia Aku Sebelum Hujan, aja Tulus Teh Hijau, ada Maroon 5 Memories, ada BTS yang Hooligan. Dari 5 lagu kali ini langsung pilih aja teman berdua dan nanti akan aku puterin spesial di jam 18.45. So jangan sampai ketinggalan, langsung join aja di 0811 2511 025. Masih bareng aku Safira Jeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Masih ada waktu buat kalian teman berdua yang kali ini belum ngepilih nih di 08112511025 teman berdua. Yuk, aku masih menemani malam minggu kamu kali ini di sore ceria teman berdua. Ada lagunya Afgan, Langit Merah Muda, Ijita, Sedia Aku Sebelum Hujan, ada Tulus, Teh Hijau, ada Maroon 5, Memories, ada BTS, Hooligan. Dan aku juga mau menyapa yang kali ini udah gabung, ada Kak Taufik, ada Kak Lavenia, ada Kak Tri. Thank you ya yang udah gabung kali ini. Dan masih ada waktu sekitar 10 menit nih teman berdua, jangan sampai kamu ketinggalan. So, join aja langsung di 08112511025. Masih ada aku Safira Ajeng di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jamu. Jamu, Kak. Jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Saatnya teman berdua udah di jam 18.45. Aku akan puterin lagunya yang udah kalian pilih ya. Satu persatu aku bacain. Ada Kak Taufik Digodean yang udah join kali ini. Malam berdua, vote down lagunya miliknya Tulus sama Afghan Langit Merah. Oke, okay. Ada Kak Lavernia, thank you ya. Udah gabung kali ini minta lagunya BTS, Maroon 5 sama Tulus. Ada Kak Tridi Blayan, siap deh minta dong lagunya Afghan, Tulus sama BTS. So, paling banyak berarti ada BTS yang judulnya Legend. Habis itu ada Tulus, Teh Hijau sama Afghan ya. So, ini dia spesial buat kalian yang udah join di jamu, jamnya lagu kamu.

Pro 2, dua lagu udah aku puterin spesial buat kalian yang udah join di segmennya Jamu. Jamnya lagu kamu, ada BTS Oligan sama tadi ada Tulus ya Teh Hijau. Teh tariknya besok dah. Mumpung masih sore, teh tariknya besok aja ya. Kita malamingan bareng, ngeteh bareng. Dan kali ini masih ada satu lagi yang belum aku puterin buat kamu. Ada Afgan Langit Merah Muda Tempo 2. Pas banget tadi sore cukup merah ya langitnya. Dan kali ini satu lagunya akan aku puterin spesial buat kalian yang udah join di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Tapi aku Safira aja mau pamit dulu ya. Thank you yang udah nemenin aku di sore ceria kali ini. Moga tambah ceria ya untuk sore kamu kali ini. So, ini dia Afgan Langit Merah Muda spesial buat kalian. Aku Safira Jeng pamit dulu. Bye-bye teman-teman berdua.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 5 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Musim kemarau berdampak pada penurunan debit air di Waduk Sermo Kulon Progo. Meskipun demikian, pengelola memastikan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu operasional waduk dan pasokan air untuk masyarakat tetap terkendali serta aman. Kepala Unit Pengelola Bendungan Waduk Sermo Yosep Bahari menjelaskan bahwa tingginya permukaan air di Waduk Sermo saat ini berada pada level elevasi 132,2 meter di atas permukaan laut dengan total cadangan air sekitar 15 juta meter kubik. Ia pun menjelaskan sejak awal kemarau pihaknya sudah mengantisipasi penurunan elevasi air dari posisi normal sekitar 136,6 mdpl menjadi 132,2 mdpl. Strategi penghematan dan pengaturan ketat alokasi air tetap diterapkan sejak Mei lalu, tepat saat berakhirnya musim hujan tahun ini. Info Pro 2. Polres Bantul menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana melalui partisipasi dalam konser amal musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Dalam acara tersebut, Polres Bantul menyalurkan bantuan dana sebesar 30 juta rupiah bagi masyarakat yang terdampak bencana. Tak hanya berkontribusi melalui bantuan dana, Polres Bantul juga menerjunkan 200 personel dalam pengamanan konser amal yang berlangsung di lapangan parkir barat Jogja Expo Center JEC Bantul Selasa 1 September lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung. Informasi selanjutnya Pro 2, Presiden Prabowo Subianto optimis dapat membuka jalur pembangunan dan juga jalur pelayaran langsung dan kompetitif antara Vladivostok, Rusia dan Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas perdagangan serta hubungan ekonomi kedua negara. Presiden mengatakan bahwa konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menerjemahkan hubungan bisnis Indonesia-Rusia. Hal itu dinilai dapat semakin menguatkan kerjasama kedua negara. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, 81 tahun RRI mengudara untuk Indonesia. Malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Jogja lanjut menemani kamu. Setelah tadi kita ambil informasi di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mencoba untuk menemani kamu bersama teman-teman dari Pro 2 Purwokerto di Music Live Chat Weekend. This is Music Live Chat.

0: teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ih, ketemu malam minggu lagi nih. Ada Siska lagi dari Pro 2 Purwokerto ya. Pastinya di Music Live Chat Weekend edisi kali ini ya. Dari 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto ya. Aku juga pengen sapa buat kalian yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja, lagi happy, lagi full semangatnya ya. Teman Pro 2, aku juga senang banget malam ini karena aku bakal ngobrol sama penyanyi yang cantik, suaranya bagus, seperti yang udah aku share e-flyernya buat kamu semuanya. Malam hari ini ada Kak Alika Safira. Hai.
1: Hai, halo Kak Siska. Halo teman-teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya Kak Alika?
1: Aku baik banget. Kak Siska,
0: alhamdulillah baik. Aduh, aku ganggu malam minggunya Kak Alika nih.
1: Aja.
0: Eh, Kak Alika mau sapa-sapa enggak nih teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Boleh dong. Halo semuanya, aku Alika Syafira. Halo teman-teman dari Pro 2 Purwokerto, teman Pro 2 Semarang, teman Pro 2 Jogja, teman Pro 2 Surakarta. Salam kenal, aku Alika Syafira.

0: Ipi tentang diriku, Ci. Sebenarnya seperti apa sih dirinya Kak Alika? Makanya dengerin ya. Yang terbaru ini single andalannya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Kayaknya memancing banget ya, memancing keingintahuan. Kenapa Belum Waktunya Jatuh Cinta? Oke, ini Kak Alika mungkin mau ini dulu ceritain ke teman Pro 2 seputar IP tentang diriku dulu, nanti baru kita ke Belum Waktunya Jatuh Cinta ini, Kak Alika.
1: Jadi IP tentang diriku ini tuh rilis akhirnya untuk untuk memperkenalkan aku lah gitu, Alika Syafiq. Ya tentang diriku biar teman-teman yang dengerin lagu-lagu aku semakin tahu, semakin kenal aku juga gitu. Alika tuh gimana sih gitu ya. Kalau dari lagu-lagu Alika tuh orangnya seperti apa? Terus apa ya? Mungkin bisa dibilang dari lagu-lagu ini ya adalah sedikit-sedikit kisah-kisahku gitu. Pasti relate, pernah relate. Jadi harapannya juga teman-teman yang dengerin juga relate sama lagu-lagunya gitu.
0: Oke, jadi sedikit banyak ada kisah-kisah dari Kak Alika di IP tentang diriku ini ya Kak ya. Oke, nah yang terbaru ini kan apa namanya single Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya Kak Alika. Boleh dong dikasih tahu lagu ini yang nulis siapa gitu, apakah apa namanya, kenapa lagu ini yang dipilih untuk jadi single andalan di EP tentang diriku ini, karena ini kan single kedua berarti ya Kak ya.
1: Single kedua, benar. Jadi di lagu ini itu yang nulis itu ada namanya Om Bambi Nur, pasti kalian tahu.
0: Tahu.

0: produser sama Kak Anggi Anggoro gitu ya. Terus, kenapa akhirnya aku pilih lagu ini sebagai jagoannya? Rata-rata lagu-laguku tuh lagu-lagu yang galau, yang ballad. Nah di lagu ini tuh warnanya beda sendiri nih. Dia lagu yang paling cheerful, lagu yang paling chill, lagu yang menurut aku paling ya paling beda lah dari yang lainnya. Jadi aku rasa biar teman-teman, karena di single sebelumnya aku juga ngeluarinnya lagu galau, buat ngenalin aku dan ngasih warna baru di lagu-lagu aku, di karyaku, aku jadi lagu ini lagu jagoan gitu.
1: Oh, tapi pas banget loh pas aku dengerin lagunya, ya ampun ini kayaknya Kak Alika banget sih gitu kan. Dilihat dari mukanya, dari stylenya kayaknya emang pas aja gitu ya sama sama lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta ini. By the way, nyeritain tentang apa sih lagu ini Kak
0: Alika? Belum Waktunya Jatuh Cinta ini tuh sebenarnya kita tuh lagi jatuh cinta gitu. Jadi di fase ada seseorang yang lagi jatuh cinta. Saat orangnya itu datang, kita kan gak bisa atur ya, kan jatuh cinta tuh bisa datang. Begitu orangnya datang, tapi ternyata di waktu yang kita belum siap nih buat mulai hubungannya. Mungkin ada yang teman-teman rasa like happy nih sama dirinya itu, atau lagi ngejar karena atau misalkan sembuh dari masa lalu gitu ya. Jadi gue suka sih sama dia, gue jatuh cinta sih sama dia, tapi kalau buat mulai hubungannya kayaknya belum dulu deh gitu. Tapi jatuh cintanya tetap kita rasain gitu, happy-happynya harus tetap kita nikmatin gitu. Jadinya makanya kenapa lagunya se-cheerful itu, sejatuh cinta itu, tapi emang ada pesan yang agak galau gitu ya, tapi waktunya belum gitu.
1: Oke. Jadi merasa aduh, kenapa sih belum waktunya gitu ya kayaknya.
0: Padahal udah ada orang ini, udah dibikin cinta, tapi ternyata waktunya belum pas.
1: Belum pas gitu. Aja. Ya udah sabar dulu, Kak. Berapa lama nih, Kak, untuk proses rekaman dari si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini?
0: Kalau proses rekaman itu kan aku bareng ya, karena sama yang lain juga. Tapi kalau mungkin kalau untuk satu lagu sih mungkin terhitung beberapa hari. Tapi kalau di jadiin satu album itu EP itu kemarin aku sekitar 3-4 bulan sih.
1: 3-4 bulan ya Kak ya. Oke, by the way di EP Tentang Diriku ada berapa lagu?
0: Di EP aku ada 7
1: nih,
0: lagu,
1: Alika.
0: Ada 7 track. Jadi kita berbeda.
1: Apa
0: ada Jatuh Cinta, Tersenyumlah, terus Kata Kamu, Kata Sama Lagi, terus Kau Tak Terganti, sama satu lagi aku lupa sama judul lagu sendiri. Sama itu Belum Waktunya Jatuh Cinta. Nah, itu yang belum aku sebut. Itu dia.
1: Oke. Wih, tapi ini beneran kayak apa ya, sebuah kisah romansa ya Kak ya, di Tentang Diriku ini.
0: Bener, memang rata-rata lagunya tentang percintaan lah.
1: Oke, baiklah teman Pro2, buat kamu yang penasaran kayak apa sih lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, gimana kalau langsung aja kita dengerin bareng-bareng yuk teman Pro2 yuk. Ini dia Alika Shafira dengan Belum Waktunya Jatuh Cinta.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Teman Bro 2, lagunya keren banget. Belum waktunya jatuh cinta, tapi se-cheerful itu. Dan emang kalau menurut aku sih ini lagu yang ngena ya, banget gitu ya, Kak Alika ya. Kalau dibandingin sama single yang pertama ya.
1: Langsung
0: ya. Menggalau banget yang pertama gitu kan ya. Ini langsung wow gitu, langsung menghentak gitu ya dengan belum waktunya. Langsung berubah moodnya ya. Langsung happy gitu kan ya. Aduh, habis berbeda langsung wow gitu kan. Nemu cinta. Betul banget ya Kak Alika. Nah, kalau aku kepoin baru ada video liriknya ya Kak ya untuk si belum waktunya jatuh cinta ini.
1: Enggak. Baru ada video liriknya Kak. Semoga sih ditunggu aja, bisa segera keluarin MV-nya ya.
0: Ditunggu banget, pokoknya ditunggu banget gitu ya. Nah, ngomongin tentang apa namanya, tentang diriku ini ya, ngomongin tentang diriku, aduh pengulangan banget ya itu ya. Kan tadi ada 7 lagu ya, 7 track di situ ya Kak Alika. Dari semuanya nih, kalau boleh jujur-jujuran gitu kan, mana sebenarnya single yang Kak Alika ngerasa bahwa ini aku banget nih gitu?
1: Aduh, jujur sebenarnya kalau dibilang aku banget, aku agak jawabnya. Cuma mungkin di 7 lagu itu akhirnya aku belajar nulis lagu, aku aku belajar nulis lirik, sampai terus aku mau instrumen seperti apa, dibawanya kemana, dan aku ngikutin proses dari nol tuh ada di lagu Ternyata Kamu judulnya. Ternyata apa Kamu?
0: Judulnya? Ternyata Kamu, pengalaman pribadi nih. Ternyata Kamu, aduh, kamunya siapa adalah Kak? Kepo banget nih. Oke, oke. Berapa lama Kak nulis lagu ini? Berarti Kak Alika.
1: Ini udah dari kalau nulisnya berapa lama? Karena aku emang agak coret-coret juga sih. Coret-coret juga gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya benar-benar kita jadi lagunya tuh mungkin sekitar 2 mingguan kali ya, seminggu ini ya, karena kan ya itu akunya juga masih banyak belajar, jadi kayak duh, nah kadang-kadang suka ngerasa aduh kok gini ya kata-katanya gitu, akhirnya ganti lagi di gitu. Terus untungnya juga aku ngerjain bareng sama produserku yang super helpful ya, jadi dia, aku bilang kamunya kayak gini, maunya kayak gini, coba bisa gak lebih begini lagi atau apapun itu yang aku minta, aku ngerti gitu, jadinya jadilah Ternyata Kamu.
0: Gimana rasanya akhirnya bisa membuat lagu sendiri dan bisa dimasukkan ke EP perdananya nih Kak?
1: Wah, itu happy banget lah pasti, kayak aku gak nyangka juga sih, ternyata gue bisa ya. Jadi gue bisa ya nulis lagu dan alhamdulillahnya bisa dirilis juga gitu.
0: Gimana tanggapannya dari orang-orang terdekat ke Alika?
1: Tanggapannya sama, mereka juga gak nyangka, terutama mamaku ya gitu kan. Iya Kak, gitu. Kok bisa sih gitu. Gak nyangka juga gitu. Ya lucu-lucu aja sih ngelihat respon, terutama respon mamaku gitu ya. Mungkin dia agak terbingung-bingung juga, oh anaknya bisa kayak gini gitu. Tenang juga ternyata anaknya bisa gitu.
0: Oke. Nah, waktu nyiptain si Ternyata Kamu ini Kak, liriknya dulu atau melodinya dulu nih Kak Alika yang nemu gitu?
1: Oh, itu aku karena aku ngerjain bareng juga sama Biden Kak Iyas, jadinya aku emang udah punya udah coret-coret liriknya lah gitu. Terus sama produserku pengen dibawa seperti apa, terus akhirnya kita sambil cari melodi sambil kita gabungin lah tuh sama liriknya gitu. Ini bisa terbilang sebenarnya lumayan berbarengan sih, tapi aku udah punya apa ya, kerangkanya aja gitu.
0: Oke, menurut Kak Alika apa sih arti dari sebuah lagu?
1: Aduh apa ya?
0: Agak dalam ya.
1: arti dari sebuah lagu buat aku.
0: Aha,
1: lagu iya. tuh suatu perwakilan kali ya, suatu perwakilan dari apa yang aku pikirin, apa yang aku rasa, apa aku suka. Jadi kalau aku nggak bisa menyampaikan itu dengan kalimat biasa atau kalimat ngobrol gitu ya, sampaikan itu lewat lagu sih. Terhebstan kali ya, bisa
0: jadi kayak terbilangnya gitu. Penyampai pesan gitu ya kak ya.
1: Belum banget ya.
0: Baiklah. Iyalah, harus sedalam itu ya. Kalau Kak Alika punya kesempatan buat kolaborasi, Kak Alika, siapa orang pertama yang ada di pikiran Alika untuk next project?
1: Seandainya. Aku pengen banget juga sama, akhir-akhir ini tuh lagi kepikiran gitu ya, sama Kak Nadi. Nadi Lama.
0: Siapa? Nadif Basalamah. Ya,
1: pengen banget sih punya. Siapa tahu punya lagu duet ya sama Kak Nadif ya.
0: Amin. Diamin pokoknya ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa pilih Kak Nadif buat collab sama Kak Alika?
1: Aduh, aku suka banget lagi sama warna suaranya. Terus apa namanya? Aku juga suka sempet nanya ke beberapa teman-temanku gitu ya. Gue yang kalau kita suka ngobrol gitu di live atau apa, itu tuh kayak kalau kita ngobrol kayak cocok deh sama Nadif gitu-gitu kan. Terus berpikir, wah iya sih, karena aku juga emang seneng denger lagu-lagunya, terus suka sama suaranya, terus ternyata banyak yang mengiyakan juga gitu, cocok juga. Jadi aku pikir, wah menarik banget nih kalau bisa kolaborasi sama Kak Nadif gitu.
0: Baiklah teman bro dua, nanti habis ini ya kita bakal tantangin Kak Alika untuk nge-games ya. Jadi buat yang penasaran ya, tungguin. Kita bakal dengerin yang satu ini dulu, tetap di Music Live Chat.

0: Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga
1: Mika Shafira.
0: Hey, kita udah ready ya buat membikin malam minggu kamu tuh jadi lebih seru dengan games ya. Gamesnya tuh pecak. Namanya pecak. Pecak itu bukan makanan tapi pertanyaan acak. Oh iya, kita bakal langsung mulai.
1: Ready.
0: Langsung pertanyaan yang pertama. Pas waktu kecil dulu paling suka main apa?
1: Pas waktu kecil dulu paling suka main masak-masakan.
0: Main masak-masakan, kenapa?
1: Nggak tahu, tapi aku seneng aja main masak-masakan. Tapi masak-masakannya pakai daun.
0: Pakai daun masak lagi.
1: Itu terus mau terus itu tuh dibeliin kayak masak-masakan yang kecil mini-mini gitu. Suka beli jajanan apa, terus aku goreng aja. Nggak jelas keren gitu.
0: Oke. Nah, ada tradisi unik nggak di keluarga pada zaman itu? Masih kecil dulu gitu.
1: Kalau tradisi di keluarga, ini kita masih senangnya tuh karaokean bareng kali ya. Kalau pemukar. Terus hiburannya okay. adalah kita bergilir, kita disuruh nyanyi satu-satu.
0: Tapi apakah semuanya bisa menyanyi?
1: Ada yang bisa, ada yang enggak sih. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Artinya, walaupun gak bisa nyanyi, tetap aja kita harus nyanyi gitu. Jadi emang sama nenekku tuh suka digilir, kayak dikasih nyanyi aja gitu, happy-happy aja kita gitu.
0: Oke. Pertanyaan yang kedua, apa nih fakta unik atau hal aneh tentang tempat lahir dari Kak Alika?
1: Fakta unik, Jakarta kah?
0: Aduh, di Jakarta ya, agak susah ya. Fakta uniknya apa?
1: Aku kue buaya. Jakarta, jadi gitu aja.
0: Aduh, ada hal aneh nggak? Hal aneh deh, misalkan dari tradisi Betawi. Apa tuh? Tapi mama, beneran asli orang Jakarta semua.
1: Mamaku tuh orang Sukabumi, papaku tuh Jakarta, Bandung, Purwakarta. Tapi memang aku tuh udah lahir besar di Jakarta dan keluarga aku semuanya udah di Jakarta, jadi aku gak pernah pulang kampung.
0: Oh gitu, jadi skip ya teman Pro 2 ya, fakta uniknya Jakarta apa sih gitu, agak bingung ya. Oke, baiklah. Nah sekarang kita mulai berandai-andai ya. Kalau misalkan bisa hidup di dunia film, kira-kira kehidupan Kak Alika Shafira itu film apa?
1: Wah, aku itu anaknya agak drama gitu ya, drama.
0: Oh, baik.
1: Tapi dramanya sukanya drama yang menyenyi, yang
0: komedi,
1: yang kayak cinta-cintaan mulu gitu.
0: Oh, drama romantis ya.
1: Gitu. Mungkin aku tuh paling terakhir yang aku suka tuh ada King the Land, terus ada Secretary Kim, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi pokoknya yang
0: drakor
1: gitu ya.
0: Drakor banget ya, tolong ya. Oke, jadi itu ya kalau diberatkan film ya. Ah, baiklah ya, penuh dengan romansa ya. Selanjutnya nih, masih seputar film ya. Kalau punya kekuatan super, pengennya punya kekuatan super apa nih? Superhero yang mana nih, Kak Alika?
1: Kalau superhero favorit aku adalah Captain America.
0: Wow, Captain America, why? Kenapa?
1: Gak tahu ya. Apa kalau mungkin aku kenapa suka dia, mungkin karena dia ganteng kali ya.
0: Ya itu bener kan,
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi mungkin karena jiwa kepemimpinannya itu sih yang bikin aku seneng dan aku rasa mungkin aku bisa terinfluence gitu ya dari dia gitu sih.
0: Okay. Jadi itu ya kenapa pilihnya Captain America. Next Kak, kejadian paling receh yang bikin Kak Alika tuh stres banget, pernah gak? Sebenernya hal sepele receh banget gitu, tapi bikin stres gitu.
1: Bikin stres? Bikin stres.
0: Pernah gak ada kejadian kayak gitu? Misal nih, mau manggung tiba-tiba salah kostum gitu kan? Atau parkir tapi ternyata nggak bawa uang cash, nggak bisa kris.
1: Oh kalau aku mungkin lebih ke yang kayaknya belum lama kejadian tuh adalah lupa nama orang. Aku langsung terus langsung rasa bersalah banget, aduh lupa lagi siapa ya. itu jujur lumayan, itu kan mungkin hal yang lumrah tapi lumayan stres sih kalau kita pikirin kayak aduh ya lagi kan gak enak juga gitu ya, kok bisa lupa sama orang atau apa, tapi kayak lama gak ketemu gitu ya, terus pas disapa lagi aduh lupa lagi siapa itu lumayan bikin stres sih pasti.
0: Iya bikin stres karena mau nanya gak enak gitu ya Kak ya. Biasanya sambil ngobrol sambil nyari petunjuk nih siapa gitu kan. Nah, nanti terakhir baru ingat, oh ini.
1: Benar.
0: Ya kan? Sama kan? Emang ya Kak, kenapa ya orang tuh gampang banget lupa nama ya Kak?
1: Iya kan, itu kan kita kalau kita pasti bingung tuh. Aduh gimana lagi nih ya, kita harus kulik-kulik apa biar kita dapat jawabannya ini dia siapa ya.
0: Oke. Nah, Kak Alika, pernah gak sih ngerasa panik karena hal-hal yang sepele gitu? Pernah nggak ngerasa panik gitu? Kejadian yang bikin panik mungkin gitu nggak?
1: Kalau ini kali ya, kalau udah mau telat tuh mau kemana-mana, misalkan mau ada visit atau apa, terus aduh jalanan macet atau segala macem, biasa lah ya jalanan. Nah itu panik sih pasti, aduh gimana nih. Gitu sih, itu yang paling sering tuh.
0: Oke. Kirain kalau pas misalkan ada yang ketinggalan nih gitu. Misalkan tiba-tiba surat-surat pentingnya ketinggalan gitu kan. Atau mungkin apa kayak gitu.
1: Oh, kalau itu juga pasti panik itu sih. Kalau ketinggalan gitu. Biasanya malah udah kepikiran, aduh ada yang ketinggalan gak ya. Kayak padahal ini udah kebawa semua gitu. Tapi tetap aja kepikiran. Kan gaya ada yang masih ketinggalan. Sampai nyampe ke tempat juga masih kepikiran ada yang ketinggalan gaya.
0: Tapi rata-rata cewek kayak gitu gak sih Kak Alika? Gitu tuh kayak, ya kan berasa apa ya coba semuanya udah belum ya gitu kan?
1: Udah belum ya, udah belum ya catokan, udah belum ya apa yang makeup ada yang ketinggalan guys.
0: Iya. Itu kesel banget kalau kayak gitu kadang-kadang ya. Oke, baiklah. Kalau misalkan nih Kak Alika punya kesempatan ya untuk bereinkarnasi, hidup kembali. Kira-kira mau jadi apa?
1: Kalau bereinkarnasi mau jadi apa ya?
0: Kalau hidup kembali pengennya jadi apa? Tetap menjadi seorang Alika atau mungkin mau jadi apa, tiba-tiba pengen jadi Cinderella atau gimana?
1: Waduh, aku sih tetap menjadi Alika sih kayaknya, tetap aku alhamdulillah aku ini juga senang loh dengan apa yang aku jalani, jadi kayaknya kalau disuruh pilih aku akan tetap menjadi Alika.
0: Tapi senang banget sih rata-rata semua yang apa aku tanya tuh akan tetap menjadi dirinya sendiri gitu pasti dengan versi yang lebih baik kayak gitu ya, berarti kan itu menandakan bahwa banyak orang tuh memang mereka tuh mencintai diri mereka dan harus percaya itu dengan diri mereka ya kan. Jadi nggak mau kalau kembali pun ya tetap jadi diri sendiri gitu ya.
1: Yes, Kak.
0: Kak Alika, kalau misalkan bisa ganti nama, pengen punya nama apa sih Kak? Pengen dipanggil siapa?
1: Ya ampun, benar-benar ya ini pertanyaannya aku belum kepikiran sama sekali loh ini.
0: Iya kan, namanya juga acak, Kak. Acak banget ini.
1: Pertanyaannya. apa ya? Tapi mau dipanggil apa, Kak? Ya, fun fact-nya nama aku tuh Alika, itu tuh nama samaku sama papaku. Jadi Alika itu anak Juli kakak.
0: Oh gitu. Coba-coba. Papa siapa, mama siapa?
1: Iya, jadi Alika tuh yang aku tahu, jadi mungkin Alika sebenarnya punya artinya sendiri, tapi yang aku tahu tuh Alika tuh di aku itu tuh nama sama papaku gitu. Jadi kayaknya aku dilahirin sama mereka, namanya nama mereka.
0: Oh gitu. Tapi keren loh, Kak. Bener loh. Tapi kalau ini, kalau misalkan bisa ganti nama gitu, sebenarnya Kak Alika pengen namanya siapa sih gitu kan? Kan wajar ya, gitu. Kalau misalkan ya? Kayak aku tuh sebenarnya pengen dipanggil ini keren gitu.
1: Ya. Natusha, tapi susah dipanggil. Natusha kali ya.
0: Natusha, oke. Tapi lucu sih Kak nama itu. Lucu nggak sih? Lucu. Pernah? Wah jarang juga gitu, jadi kayak langsung lucu ya namanya gitu ya. Pernah punya nama panggilan aneh gak sih waktu kecil Kak Alika?
1: Aku gak tahu, cuman kayak tahu kenapa akhirnya dipanggil ini. Jadi aku tuh dipanggilnya Kadut.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Mungkin karena dulu aku gendut kali ya.
0: Oke.
1: Kali ya, jadi aku sama mamaku sampai sekarang kalau aku suka dipanggil Kadut.
0: Oh gitu, jadi kakak ya, gendut gitu ya. Tapi lucu banget. Oke teman-teman, tepuk tangan untuk Kak Alika. Ya lagi dengerin, tolong tepuk tangan semuanya, keren banget Kak Alika. Gimana, cukup ngacak kan? Ngacak banget. Tapi lumayan lah ya, bikin agak berpikir ya malam-malam ya Kak ya. Oke teman bro dua, nanti habis ini kita masih bakal ngobrolin seputar next projectnya Kak Alika seperti apa, dan nanti kita juga bakal dengerin Kak Alika nyanyi secara live lagunya si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya. Oke, tapi setelah yang satu ini, sabar ya, tetap di Music Live Chat.

0: teman terbaik kamu. Kita masih di Music Live Chat Weekend, teman Bro 2. Seru banget ngobrol barengan sama Kak Alika Safira ya. Ternyata seasik itu emang ya. Kak Alika ini ya. Dan tentang diriku juga kan tadi ada 7 lagu. Kita tuh baru bahas tentang Belum Waktunya Jatuh Cinta sama Ternyata Kamu ya, Kak Alika. Boleh di-spill dikit dong lagu-lagu yang lain, Kak Alika?
1: Kalau di single pertama di Kita Berbeda itu nyeritain tentang sebuah perbedaan di hubungan, tapi perbedaan itu kan nggak perlu mungkin kalau yang udah kan tahu dari awal bedanya mungkin soal agama, tapi kan begitu kita jalanin hubungannya kita baru nyadar nih ternyata kita tuh banyak banget ya bedanya gitu. Makanya akhirnya karena udah terlalu banyak perbedaan ini, akhirnya mau nggak mau kita harus berpisah. Itu di lagu Kita Berbeda. Terus di lagu Senyumlah, itu ngegambarin kalau apapun yang terjadi, pokoknya lo mau sibuk di luar sana, lo mau lagi ada apapun di luar sana, pokoknya lo balik lagi ke gue dengan senyuman. Intinya apapun yang terjadi sama hubungan kita, apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa sama-sama balik lagi sambil tersenyum, intinya gitu. Di lagu Berakhir Sudah, tuh mulai hubungannya kok ada yang mulai kerasa salah, hubungannya mulai ada sesuatu yang gak sesuai lagi sama yang kita harapin, tapi kok tiba-tiba tuh pergi gitu aja gitu loh, gak berusaha memperbaiki dulu, gak berusaha untuk mencoba berperjuangin dulu hubungannya gitu, tapi dia milih kayak pergi gitu ya. Akhirnya berakhir sudahlah semuanya.
0: Kok sedih ya? Sedih. Oke, lanjut.
1: Tadi ada Tak Sama Lagi di lagu Tak Sama Lagi itu, kalau kata Gen Z sekarang, love bombing.
0: Oh, love bombing. Itu biasanya awal PDKT ya.
1: Iya kan, gitu. PDKT awal-awal pacaran, wah masih sering ketemu, masih sering dijemput, masih sering jalan gitu ya, dikirimin makanan. Wah, udah mulai-mulai kesini-sininya berubah. Mulai kesini-sininya jadi lebih cuek, lebih dingin, sibuk sendiri. Nah, kayak gitu-gitulah. Tapi disitu di si istilahnya mungkin segi ceweknya gitu ya, kayak tetap aja mau lo gimana, lo tuh harus tahu kalau gue nih yang nungguin lo gitu. Terus di lagu terakhir di Kau Tak Terganti, Kau Tak Terganti itu ya sesuai dengan judul gitu ya, kita suka sama seseorang, sayang sama seseorang, terus tiba-tibanya hilang, dia ninggalin kita, dan kita masih nggak bisa belum merasa ada yang bisa ngegantiin dia, intinya gitu.
0: Wah, ini benar-benar kisah cinta emang ya, albumnya ya, tentang diriku ini. Ya, Kak Alika, kalau apa namanya yang terdekat projectnya Kak Alika apa nih?
1: Wah, itu sih ditunggu aja ya. Di seluruh sosial media aku biasanya aku langsung update ke sana. Tapi doain aku bisa di tahun ini pengennya bisa keluarin album atau bikin showcase. Jadi didoain Man Pro 2.
0: Amin baunya ya. Didoain banget nih sama teman Pro 2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta pokoknya nih, Kak Alika nih. Jadi kalau misalkan mau kepoin kegiatannya Kak Alika, di mana aja Kak Alika?
1: Di seluruh sosial media aku, ada di Instagram, TikTok, Threads, Feeds gitu ya. Ada di Alika Syafira AA. Atau juga ada di MBGKO.
0: Oke, ada di situ ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan mau dengerin lagunya, dengerin EP-nya, di mana aja Kak?
1: Sudah ada di seluruh digital music platform kesayangan kalian. Mau ada di Spotify, di Apple Music, apalagi Deezer gitu ya. Sudah bisa didengerin, udah bisa di request juga kan di Pro 2 Jakarta. Teman-teman di Semarang, di Jogja dan Surakarta. Semuanya di request dan di
0: dalam Oke. Mm-hmm. Pokoknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, teman Pro 2 request-nya ya, tolong ya. Oke, Kak Alika, mau dong dengerin suaranya. Boleh. Kak Alika kalau nyanyi langsung kayak apa ya? Boleh ya. Oke. Okay. Oh. Sekarang ya Kak Alika, coba ya. Kita pengen denger yang belum waktunya jatuh cinta ya, Kak ya.
1: Okay, hai teman Pro 2.

0: cinta.
1: Yeay.
0: Keren banget. Belum waktunya jatuh cinta by Alika Safira. Kak Alika, mau tahu dong? Mau tahu dong support sistem terbesarnya Kak Alika dari mana?
1: Support sistem terbesar itu pastinya dari mamaku ya, dari orang tuaku. Terus juga dari keluarga aku pastinya. Yap, dan teman-teman Alika People juga sih.
0: Iya, Alika People namanya ya. Fansnya ya. Oke, oke, oke. Nah, satu pertanyaan Deep terakhir. Pernah gak sih ada momen dimana Kak Alika tuh kayak bosen nyanyi atau stuck gitu idenya buat bikin lagu di momen yang terendah yang bikin down? Gimana caranya buat Kak Alika untuk memotivasi diri bangkit lagi?
1: Sejujurnya mungkin karena aku masih terbilang baru juga kali ya Kak di musik gitu. Aku juga merasa bosen yang menurut aku sampai yang aku mungkin di titik terendah gitu ya, mungkin terbilang belum pada fase itu, karena aku alhamdulillahnya sampai saat ini aku masih enjoy banget ngerjain semuanya, masih happy gitu ya, karena banyak hal-hal yang aku ternyata baru tahu juga gitu. Aku akhirnya oh ternyata ini tuh kayak gini gitu, bikin lagu tuh kayak gini, awal ya harus seperti apa, seperti apanya aku baru tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin aku lagi agak stuck atau apa, aku mungkin cari kegiatan lain kali ya. Aku mungkin kayak sekarang aku lagi suka olahraga, mungkin kalau misalkan aku lagi cukup stuck sama ide-ide atau apa, aku coba keluar dulu kali ya, coba keluar dulu mungkin itu dengan akhirnya cari aktivitas lain, aku olahraga atau apa, hangout dulu sama teman-teman gitu, refreshing dulu. Terus setelah itu aku pasti akan balik lagi gitu.
0: Iya. Oke, baiklah, itu dia Alika Safira, teman Bro 2, keren banget. Insightful banget ya Kak Alika. Oke, thank you banget loh Kak Alika udah ngeluangin waktu ngobrol-ngobrol malam minggu ini bareng Pro 2 Purwokerto ya.
1: Terima kasih banyak juga ya Kak Siska dan teman-teman Pro 2 Purwokerto dan juga Semarang, teman-teman dari Jogja, Surakarta, semuanya terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku, udah mau kenalan sama aku, dengerin lagu aku, terima kasih banyak.
0: Oke, yang pasti ditunggu nanti buat karya-karya selanjutnya yang terbaru dari seorang Alika Safira.
1: Pasti.
0: Oke, biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Semoga makin sukses buat Kak Alika, karyanya semakin disukai oleh semua penikmat musik dimanapun berada. Oke, jangan lupa teman berdua didengerin lagunya Kak Alika ya. Ya di apa namanya, semua platform digital music ya, ataupun juga kamu bisa request lagunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Thank you sekali lagi buat Kak Alika, sampai ketemu lagi di lain waktu
1: ya, semoga bisa segera kesana ya.
0: Oke, bye bye, ditunggu mainnya nanti di kota Purwokerto ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Ayo amin. Oke, bye bye Kak Alika, terima kasih. Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat Weekend kali ini ya, barengan sama Alika Safira ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM dari Purwokerto ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita kembali ke studio masing-masing. Selamat bermalam minggu semuanya. Aku Siska pamit. Bye bye.
2: Thank you for listening Music Live Chat Weekend. See ya.
3: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan, sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi, dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan, seperti gatal-gatal, hidung berair, atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam Indonesia, selamat malam Yogyakarta. Malam hari ini menyapa panjenengan Sugeng Dalu. Prodo FM Jogja kembali mengudara di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Untuk edisi malam ini teman Prodo 2 di tanggal 5 September 2026, Suryo Abi Maruf on the mic menemani kamu selanjutnya di segmen Ngobrol Bareng ya. Aku gak sendirian karena bentar lagi kita akan bergabung bersama partner siaranku. Ada Dr. Tripitara MSSI MKes MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tema kita malam hari ini menarik dan juga relate dengan banyak orang di luar sana, termasuk mungkin kamu teman Pro 2, tentang terasa hening di tengah keramaian dan terasa bersama di tengah sendirian. Nah, ini mungkin kamu ngalamin hal yang sama atau justru kamu sekarang lagi berkecimpung dan juga menyelami yang namanya permasalahan ini ya. Terasa hening di tengah keramaian dan terasa bersama di tengah kesendirian. Bersama Mas Tripitara malam hari ini akan mencoba untuk mengajakin kita untuk mencari titik positif dan juga titik terang ya teman Pro 2. Biar kita bisa semakin menikmati hidup ini tentunya bersama Pro 2 FM Jogja malam ini. Kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM, dibuka di 0811-251-1025 untuk interaksinya. Tentunya sampai dengan jam 9 malam ini ya. Sekali lagi barengan Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro 2, kita mulai kali ini segmen ngobrol bareng bersama Mas Tri Pitara ya. Malam hari ini aku akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 untuk bisa berinteraksi ya di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-2511-025 tentang tema kita, yaitu terasa hening di tengah keramaian dan terasa bersama di tengah kesendirian. Bersama Dr. Tri Pitara MSSC MKes MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat malam Mas Tri Pitara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Tri Pitara, kabar baik mudah-mudahan di sana ya Mas Tri Pitara ya.
1: Alhamdulillah luar biasa Mas Afi.
0: Baik.
1: Di Danau Ranau ini.
0: Lagi di mana Danau Ranau?
1: Iya, di Ranau.
0: Di Ranau atau Danau Ranau?
1: Di Oku Selatan.
0: Oku, ya Sumatera Selatan Mas Tri. Ya. Dekat Martapura. Ya Mas Tri Pitara. Ya. Baik. Terima kasih Mas Tri Pitara, lagi berkegiatan di Oku Sumatera Selatan, Ogan Komring Ulu ya, Sumatera Selatan, dan mungkin ini adalah jarak yang cukup jauh kita untuk berinteraksi, namun mudah-mudahan sinyal kita terdengar dengan baik oleh teman Pro 2 yang lagi dengerin kita Mas Tri Pitara. Karena malam hari ini sudah ditunggu untuk kita bahas tentang tema terasa hening di tengah keramaian dan terasa bersama di tengah kesendirian. Apa highlight yang perlu kita pahami di awal Mas Tri Pitara tentang tema kita malam ini?
1: Baik, terima kasih Mas Afi, teman berdua.
0: Baik.
1: Jadi kita ini untuk membahas tentang bagaimana suasana batin kita itu di tengah sebuah keramaian kita tetap merasa ada sebuah keheningan ada dalam diri kita.
0: Yeah.
1: Begitu juga ketika di tengah kita sedang sendirian, itu terasa bersama, ada yang membersamai.
0: Yeah.
1: Nah ini kan artinya kita ini tidak sangat terpengaruh sekali dengan suasana lingkungan. Karena kadang itu ada di dalam suasana keramaian itu, kita terdistrak. Kita menjadi orang yang sangat terganggu dengan kondisi-kondisi lingkungan. Baik tadi saya katakan sedang hirup pikuk, sedang hal yang menyenangkan, kemudian kita terbawa ke sana. Nah, begitu juga ketika kita berada dalam suatu kesendirian kita, maka kita kemudian menjadi kesepian. Itu justru kita terpengaruh oleh suasana. Bagaimana ke dalam kesendirian ini tetap dia tidak merasa kesepian. Nah ini yang kita jaga, bahwa yang namanya lingkungan dan suasana kita ini sesungguhnya bukan oleh lingkungan di sekitar kita, tetapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah itu penting. Maka kalau kita untuk bisa bagaimana tidak terpengaruh oleh sebuah lingkungan, ini perlu latihan, Mas.
0: Okay.
1: Nah, latihannya apa yang harus kita lakukan? Jadi, ketika kita ini menjadi orang yang tidak tergantung segalanya atas pihak di luar kita, semua kita hanya tergantung pada dua hal. Satu, tergantung pada yang kuasa. Yang kedua adalah tergantung pada bagaimana kita menyikapi tentang hal kita ditentukan oleh kita.
0: Okay.
1: Kita punya privilege, punya kebebasan memilih dengan leluasa tanpa harus mempertimbangkan pihak-pihak di luar kita. Tidak butuh validasi.
0: Yes.
1: Nah, itu yang membuat kita menjadi orang yang penuh dengan ketenangan, sekalipun kita diusik dengan ketidaktenangan.
0: Okay.
1: Begitu Mas Abi.
0: Baik, Mas Tri Pitara, di saat kesibukan yang mungkin perlu kita lakukan Mas Tri Pitara, di mana kita mau tidak mau berada di tengah keramaian, namun ada kalanya kita tidak nyaman dengan keramaian itu sendiri dan mencoba untuk mencari kesibukan lain ya Mas Tri Pitara. Bagaimana kita bisa memposisikan diri di saat kita ada kepentingan, namun juga kita tetap nyaman dengan kondisi keramaian yang mungkin membuat kita bisa nyaman di situ, Mas Tri.
1: Nah, sebagai contoh yang paling sederhana sekali, Mas David.
0: Apa nih?
1: Ketika kita ini bersama dengan orang lain dan kemudian satu kamar, orang ini posisinya tidurnya mendengkur.
0: Okay.
1: Kita merasa terganggu.
0: Yes.
1: Nah, itu artinya hal yang sepele sekali, bahwa hanya satu orang saja kita terganggu. Apalagi orang. kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, kenapa kok kita jadi tidak bisa tidur, tidak mudah bisa tertidur dengan baik, tidak bisa terganggu dengan suara itu, itulah yang disebutkan bahwa kita ini hidupnya sangat tergantung oleh lingkungan. Ketika lingkungannya kondusif, saya bisa tidur. Ketika lingkungannya tidak kondusif, saya tidak bisa tidur. Artinya, hidup ini betul-betul digantungkan pada pihak di luar kita. Padahal, repot kehidupan itu ada di kita. Bukan disepakat pada lingkungan. Nah, makanya saya bilang, ketika saya tidur harus tergantung dengan lampu harus mati atau lampu harus hidup, itu kan tergantung lingkungan, ya kan? Jadi kalau misalnya tiba-tiba yang biasa tidurnya lampu terang, maka ketika listrik mati dia nggak bisa tidur. Betul atau tidak?
0: Iya, betul.
1: Begitu juga ketika dia tidur di dalam lingkungan yang tidak ada rel kereta api, setiap saat kereta api itu lewat, kita berada di suatu tempat di mana dekat rel kereta api nggak bisa tidur.
0: Iya.
1: Nah, itu artinya menjadi orang tergantung lingkungan. Nah, makanya bagaimana memposisikan kita apapun kondisinya. Kalau memang saya harus istirahat, istirahat. Bisa tidur. Nah, ini perlu penguasaan diri yang tinggi, Mas Abi. Bagaimana kita jangan terfokus oleh rangsang yang ada dari luar, sekalipun itu adalah melalui indera sistem yang sehat dari tubuh kita. Nah, itu semua tergantung bagaimana suasana hati kita. Yang kedua adalah tergantung suasana pola pikir kita. Makanya ketika kita biasa melatih, satu, mengendalikan segala apa yang semua menurut kehendak kita, cobalah kita turuti dengan semangat.
0: Baik, itu dia teman Pro 2. Untuk yang pengen bergabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 boleh bergabung ya. Ditunggu teman Pro 2, kita rehat dulu satu lagu teman Pro 2 dan masih mencoba untuk menyapa teman Pro 2 yang mengalami hal yang sama. Ada beberapa yang sudah bergabung malam hari ini yang berkomentar karena merasakan hal yang sama di saat sepi ya dan juga di saat keramaian. Kali ini ada tema kita terasa hening di tengah keramaian dan terasa bersama di tengah kesendirian. Bersama Mas Tri Pitara di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 Jogja malam ini.

0: lanjutkan lagi kebersamaan kita malam hari ini, masih bersama Mas Tri Pitara. Mas Tri masih di sana ya, Mas Tri Pitara ya?
1: Masih, ya Mas
0: Abi. Oke, matur nuwun Mas Tri Pitara. Malam hari ini kita mengingatkan lagi kepada teman Pro 2 yang lagi menyimak siaran kita. Tema kita bersama Mas Tri Pitara tentang terasa hening di tengah keramaian dan terasa bersama di tengah kesendirian. Ada beberapa yang sudah bergabung nih Mas Tri Pitara di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ini ada WhatsApp pertama ya. Ini datang dari Martini yang sudah bergabung. Aku banget itu Mas Tri. Terasa sendiri kalau di tempat rame, tapi kalau sendiri kita merasa tenang dan damai. Aku bisa ngapain aja, terasa gak nyaman aja kalau banyak orang gitu. Gimana agar kita bisa nyaman di tempat keramaian itu Mas Tri Pitara? Karena kita kadang-kadang membutuhkan hal tersebut.
1: Iya, begini, bagus ini pertanyaannya dan ya. Apa namanya kita bisa baca peta diri kita. Jadi, jika kita sangat mudah sekali terganggu dengan lingkungan, berarti kita masih terlalu menonjol ego kita.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi di dalam kehidupan kita, coba latihlah kita menjadi orang yang punya fleksibilitas tinggi. Dalam bahasa Jawa, dibuat luwes saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi orang yang easy going. Nah, sehingga hal-hal yang terjadi pada faktor lingkungan ini, kita harus beradaptasi dengan lingkungan itu untuk supaya kita tidak larut dengan lingkungan itu. Nah, kenapa kita menjadi tidak enjoy dalam lingkungan yang penuh dengan kegaduhan, ya, ketidaknyamanan dan sebagainya? Karena kita masih menonjolkan harapan-harapan kita, keinginan maupun kesenangan kita, kita kedepankan di suasana realita, realita yang ada pada tidak. Nah, maka kita menjadi tidak menjadi orang yang enjoy di suatu lingkungan itu. Makanya, coba ketika ada lingkungan yang tidak menyenangkan tadi, terimalah sebuah lingkungan itu dengan sepenuh hati, tanpa harus kita punya ekspektasi tinggi terhadap hal yang kita inginkan dan kita senangi itu ada dalam realita itu. Sehingga ketika dalam suasana seperti itu, ya bolehlah lingkungan itu seperti apapun, silahkan. Yeah. Tapi saya adalah sebagaimana yang saya punya, aktivitas sebagaimana saya punya keinginan, tanpa harus kita menyuruh lingkungan menghentikan hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap kita. Nah, ini membuat hidup jadi nyaman. Sebab apa? Misal contoh paling gampang ya. Ketika kita punya kebiasaan disiplin, kebiasaan bersih-bersih, ternyata orang-orang sekitar kita itu orang yang tidak bisa bersihin sesuatu, nggak disiplin letakkan pada tempatnya dan berserakan. Udahlah, biarin aja mereka begitu. Tidak perlu kita memerintahkan mereka sebagaimana kita biasa disiplin, biasa bersih-bersih, biasa tertib. Nah, ini kan jadi kita memperbolehkan ruang boleh salah pada mereka yang seperti itu, dan saya tetap ada pada posisi saya seperti ini gitu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke, terima kasih Mas Tri Pitara. Ada lagi bergabung Mas Tri Pitara di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Mas Tri Pitara, kenapa ya saya itu seringkali mengalami hal seperti ini? Suka senyum-senyum, suka senyum-senyum memikirkan hal-hal dalam sendirian Mas Tri Pitara. Dan terkadang kalau justru saya bersama orang banyak, itu cenderung saya merasakan tidak nyaman. Ini gimana Mas Tri Pitara?
1: Ya, jadi gini. Senyum-senyum tentang suatu peristiwa yang pernah kita alami dan kita heran sendiri, itu tidak apa-apa. Artinya wajar saja.
0: Okay.
1: Karena kadang pun mengalami hal yang demikian. Artinya melihat peristiwa-peristiwa yang lucu dan kenapa kok saya bisa ya seperti itu, itu kadang diri sendiri. Itu yang wajar. Tetapi yang perlu kita sadari, ketika kita berhadapan dengan sebuah lingkungan yang bisa banyak orang yang punya karakter macam-macam, maka kita posisinya adalah bagaimana kita memperbolehkan masing-masing orang untuk bisa mengekspresikan apapun.
0: Okay.
1: Ya, contohnya ada orang yang hobinya suka dengerin dangdut, oke, silakan. Ada orang yang sukanya joget-joget, oke, silakan. Jangan kemudian kita yang tidak suka itu semua kemudian mengharapkan bahwa kamu jangan kayak gitu deh di depanku. Kalau tidak cukup nggak apa-apa. Enggak, itu membuat kita repot sendiri.
0: Yeah.
1: Artinya orang itu boleh mengekspresikan segala karakternya di hadapan kita dan kita tidak perlu fokus untuk memperhatikan mereka yang kita tidak sukai.
0: Okay.
1: Itu yang menyebabkan kita jadi bisa enjoy. Sekalipun tadi ketika kita melihat perspektif kita, itu menjadi orang yang bisa apa namanya senyum-senyum sendiri.
0: Hmm. Oke, baik. Mas, baik. Mas Ri ada lagi yang bergabung nih, Mas Ri di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811251025. Ada Akmal di Bantul, Mas Ri Pitara. Mas Ri Pitara, bagaimana bentuk, kira-kira bentuk dukungan seperti apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh seseorang itu dengan dari orang-orang di sekitar kita biar saling bisa membuat nyaman saat bersama?
1: Ya, memang sebagai orang yang punya keinginan untuk berada dalam lingkungan yang kondusif, itu idealnya begitu. Tetapi hidup ini tidak akan pernah ketemu dengan ideal. Yeah. Ya, artinya kita inginnya berada dalam lingkungan yang selalu kondusif,
0: yeah,
1: ya, menyenangkan, membahagiakan. Itu menurut perspektif kita. Tetapi kita harus sadar bahwa kita ini ketika ada berada dalam sebuah lingkungan,
0: yeah,
1: lingkungan itu pasti akan melahirkan sebuah kejutan-kejutan di mana kejutan itu di luar ekspektasi kita.
0: Okay.
1: Makanya kita ada berada dalam sebuah lingkungan, siap-siaplah bahwa sebuah keadaan di lingkungan itu tidak mesti sebagaimana yang kita harapkan. Yeah. Makanya kita ketika berhadapan seperti itu jadi tenang.
0: Yeah.
1: Artinya siapan diri kita adalah siap menerima ketidakidealan di dalam hidup ini. Dan itu pasti terjadi. Makanya ketika ada hal yang betul-betul terjadi tidak pernah kita inginkan, ya kita akan tenang saja. Itulah penguasaan diri yang paling dalam bagi diri, yeah, seseorang ketika ini menjadi orang yang terus bahagia tanpa diganggu oleh sebuah keadaan. Ya, padahal keadaan itu selalu berubah-ubah.
0: Yeah.
1: Tidak pernah keadaan itu terjadi stuck. Ya. Cuma itu ditentukan pilihan kita. Kita mau terganggu atau tidak, itu tergantung kita. Begitu.
0: Baik. Ini ada juga pernyataan Mas Ri Peter yang udah dikirimkan oleh Firman, Mas Ri, di Wates. Kalau aku misalnya, aku dalam sebuah keramaian itu memang sedikit prihatin karena di saat kita kumpul-kumpul bareng teman-teman, suasananya nggak rame, nggak guyup karena masing-masing scroll HP, Mas Ri Pitara. Bagaimana menurut Mas Ri Pitara fenomena saat ini dan bagaimana kita mengatasi hal ini biar tetap seperti dulu lagi, Mas Ri?
1: Ya, itu memang tidak menyenangkan ketika harapan kita muncul, Mas Herman. Makanya kita ketika berada dalam sebuah lingkungan, lepaskan harapan itu, kendalikan, jangan ada muncul untuk ditanamkan pada lingkungan kita. Contoh paling gampang ya, sebuah musik yang menggelegar, jeduk-jeduk gitu, apalagi kalau di desa atau di kampung-kampung ya, sedang ada hajatan, itu sound systemnya menggelegarkan, rasanya jantung mau copot.
0: Betul.
1: Ibaratnya ini kan sangat mengganggu bagi orang yang tidak suka itu. Wong tidak suka aja dalam kondisinya apa yang biasa aja nggak suka, apalagi ini yang sampai menggelegar gitu. Tapi mereka yang memainkan musik itu dan mendengarkan itu, mereka bisa happy-happy aja. Kenapa kita menjadi tersiksa? Karena kita mengharap terlalu lebih tentang jangan ada seperti itu nggak nggak elegan menurut kita. Nah padahal dengan sikap begitu kita tersiksa. Padahal itu ada dalam waktu satu minggu. Nah kan celaka kita berada di rumah yang seperti itu.
0: Oke.
1: Atau tinggal di wilayah seperti itu. Makanya ketika ada orang mau scroll-scroll, silahkan aja. Itu biarkan mereka ada pada keasikan masing-masing tanpa kita ingin menghentikan mereka. Jadi berikan ruang kebebasan kepada mereka sebagaimana kita juga ingin menjadi orang yang punya kebebasan. Nah, di dalam pilihan inilah yang namanya kita ketika ingin juga bebas, mereka mau hirup pikuk apapun, aku juga akan bebas mengekspresikan seperti apa yang aku lakukan ini, dan saya kendalikan jangan sampai aku mengganggu mereka, kan gitu aja. Karena yang penting adalah bagaimana aku secara pribadi melakukan sesuatu tidak mengganggu orang lain, sekalipun aku diganggu oleh orang lain. Begitu.
0: Mas
1: siapa tadi?
0: Firman di Wates. Ada terakhir Mas Ri Pitara, mungkin sekaligus disampaikan jawaban dan juga penutupnya Mas Ri Pitara. Kali ini dari Mbak Tri di Pelayan. Mas Tri, pengen tanya juga nih, bagaimana kalau membatasi diri dalam pergaulan untuk meminimalisir sakit hati? Baguskah atau justru malah membuat kita menjadi terkucil? Terima kasih, Mas Tri.
1: Baik, terima kasih, Mbak Tri. Jadi, orang yang dalam posisi berlatih, baru berlatih, mengkondisikan, itu baik-baik saja dengan seperti itu. Tapi itu kalau keterusan, kita menjadi orang yang tidak akan bisa terlatih naik peringkat.
0: Okay.
1: Artinya, dengan membatasi, dengan seperti itu memang saat membatasi itu ada solusi mengurangi interaksi yang mengganggu kita. Tetapi, dengan berjalannya waktu ketika ini kita selalu membatasi terus, ini menjadi sebuah kebiasaan kita yang tidak siap untuk mempersilahkan orang lain dengan hal-hal yang kita tidak sukai terjadi. Padahal itu hal yang tidak kita suka itu memang akan selalu terjadi. Nah ini kan jadi kita tersiksa sendiri, Mbak Tri. Oleh karena itu, cobalah melatih diri tanpa harus mengurangi atau membatasi kita terhadap interaksi di luar kita. Justru kita diperbanyak aja dengan interaksi itu dengan sengaja, bahwa ini bagian dari proses latihan saya menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lingkungan ini bisa aku terima sekalipun itu bukan sesuatu yang kuharapkan dalam sebuah lingkungan itu. Ini dalam suasana dari mulai yang kecil ya. Dari yang kecil apa? Dimulai dari hubungan suami istri, keluarga ya, antara kita dengan pasangan kita, kita dengan anak kita, dengan kita. Lalu kita tarik keluar lagi, kita di dalam lingkungan kerja kita ya, dengan teman kerja, dengan teman sejawat. Itu seperti itu akan terus terjadi ya, termasuk di dalam profesi kita, yang itu semua akan ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan dan itu muncul seperti itu. Makanya nanti dalam suasana yang semakin kita kompleks, kita akan siap menghadapi beragamnya persoalan yang tidak kita harapkan terjadi, kita tetap tenang. Itulah menjadi orang yang punya leadership,
0: baik,
1: punya kapasitas kepemimpinan diri dengan baik, matang. Begitu, Mbak Tri.
0: Baik. Baik, terima kasih Mas Tri Pitara untuk waktunya malam hari ini sudah bersama Prodo FM Jogja. Sudah menemani kita dengan tema menarik yang sudah kita bahas dari tadi. Salam hangat untuk keluarga Mas Tri Pitara. Salam hangat juga untuk seluruh tim yang ada di sana. Mas Tri Pitara yang infonya sekarang lagi ada di kawasan Danau Ranau, Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Sehat selalu Mas Tri Pitara. Sukses untuk kegiatannya di sana. Lancar selalu. Baik.
1: Terima kasih Mas Abi.
0: Baik, sama-sama. Mas Tri Pitara sudah bersama kita teman Pro 2 malam hari ini dengan tema menarik yang sudah kita bahas tentang terasa hening di tengah keramaian dan juga terasa bersama di tengah kesendirian. Dosen Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Tri Pitara MSSC MKes MCE sudah bersama kita di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sal Priadi baru saja berlalu, teman pro 2. Ada titik-titik di ujung doa menemani kita semua, teman pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Yang request lagunya Aruma featuring Meiska dan juga Prinsa Mandagi, Kamu Bukan Kekasihku. Next kita mainkan Dijaga Malam spesial buat Akmal yang udah bergabung di Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Serius amat dia handphonenya.
1: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
2: Tahan.
1: Hah? Emang kenapa?
0: Kayaknya fintech ilegal tuh, soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel, nggak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
0: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
1: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hit music.
6: Pro2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro2 Jogja.
2: Selamat untuk juara baru kita di Pro2 Indo Hits, 20 Lokpal Hits di Pro2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia, Cegil.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Senang banget ya malam mingguan bisa siaran ditemani sama anak dan istri di teman Pro 2. Makasih buat semuanya ya. Malam ini aku juga akan mencoba untuk mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku juga dari manapun kamu berada. Dari yang dengerin kita melalui radio di 102,5 FM, artinya kamu berada di seputaran Jogja dan juga daerah satelit teman Bro 2, atau juga melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Kak Tri di Playen, lagunya Avril Lavigne sama Imagine Dragon, nanti kita coba mainkan ya. Setelah lagu yang satu ini, ada Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Maestro Andi Rianto yang versi orkestra teman Pro 2, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Teman-teman kita selanjutnya persiapan juga untuk kamu yang sekarang lagi tahapan untuk seleksi peserta bintang Radio Indonesia Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ketemu di malam final ya, yang kabarnya juga bocoran dikit akan dihiasi dengan pagelaran orkestra. Bakal seru.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Katerini Playen, terima kasih udah bergabung malam hari ini. Lagunya tadi udah kita dengerin ya, Imagine Dragons dan juga Evelyn I Will Be. Siap untuk kita mainkan selanjutnya. Kita ke lagu Indonesia dulu, teman Pro 2, untuk menemani kamu setelah ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Berlalu, nanti kita akan dengerin selanjutnya satu hits milik Evelyn I Will Be. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 Jogja. Yang lain boleh gabung juga ya, untuk request lagu Indonesia manca yang beatnya medium slow di 0811-251-1025.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

22 menit dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja ya. Menemani kamu di 5 September 2026 teman Pro 2, menyapa juga buat yang udah bergabung malam ini ada Lara Purnamasari yang request lagunya Semi Simo Rangkir Kesedihanku. Ada juga Villa di Klaten request lagunya Devano Surat Hati dan Langit Favoritmu Aulia. Terima kasih sama-sama. Terus juga ada selamat malam untuk Rohman, ada juga Iqbal di Klaten, Gunawan di Bantul, dan juga ada Mbak Endang yang bergabung bersama kita dari Bangun Tapan yang request lagunya Niji featuring Dea Hancur Aku. Selanjutnya dijaga malam Pro 2 FM Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

kita tahu tentang kawasan rawan bencana atau KRB1 berwarna kuning adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan atau air dengan keasaman yang tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat serta lontaran batu pijar. Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan rawan terhadap lahar. Kawasan ini terletak di sepanjang lembah dan bantaran sungai, terutama yang berhulu di daerah puncak. Selanjutnya, kawasan rawan terhadap hujan abu tanpa memperhitungkan arah tiupan angin.

Pro 2 FM Jogja memainkan satu hits miliknya siapa coba? Jalu TP, teman Pro 2, cover lagunya Endang Sukamti yang judulnya Carikan Cinta. Udah kita dengerin teman Pro 2, dijaga malam jangan galau malam-malam. Makasih banyak Mas Abi udah diputerin lagunya, semoga malam ini terasa lebih hangat ditemani oleh suara dan lagu dari Pro 2 FM Jogja. Terima kasih sama-sama. Mas Abi, laguku udah belum? Aku ketiduran. Udah, dua-duanya udah Kak Tri di pelayan. Udah ya. Selamat malam juga untuk Ulfa, lagunya Taylor Swift tadi udah kita dengerin juga ya. Elders Dagger di lagu sebelum Jalur TP. Selanjutnya hampir jam 11 malam teman Pro 2, aku harus pamitan karena selain ini akan ada jazz music yang menemani teman Pro 2 selanjutnya dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak ya. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Prodi FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodi FM.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tuned on Prodi FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
1: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
3: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
4: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
3: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
4: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
3: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Weekend kali ini ada aku Vina Mufiana yang bakalan temani kamu sampai nanti jam 9 pagi ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti dilanjut dengan santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam, jangan galau malam-malam untuk menemani malam hari kamu ya. Pokoknya dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu. Dan sekarang kita awali dulu pagi hari ini teman Pro 2 dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi temani kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama, wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan, sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Ish dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
5: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah, istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam, dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para Nabi Allah.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket

dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Produware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul, Arham Mashudi, mengatakan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online. Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelanggaran pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2026. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aledia Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional.
1: Info Pro 2.
0: Malaysia menetapkan keadaan darurat di Distrik Serian Negara Bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak. Kondisi ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak. Pemerintah Malaysia menggunakan Indeks Polusi Udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

hari Minggu yang super ceria. Aduh, asli Minggu pagi ini tuh disambut dengan matahari yang sudah cukup meninggi, udah cukup bikin mata silau, udah cukup bikin kita kepikiran kira-kira enaknya sarapan apa ya hari Minggu ini. Udah ada yang kepikiran belum? Kayaknya pagi ini tuh mau nyoto deh. Nggak tahu ya, warga Yogyakarta tuh pagi adalah kewajibannya adalah nyoto, cari sarapan soto. Bebas deh, mau soto sapi, soto ayam, soto lamongan, apapun yang penting soto. Iya nggak sih? Tapi kalau aku sih jujur iya teman Pro 2. Kayak sarapan soto tuh udah jadi salah satu sarapan yang comforting banget teman Pro 2. Makannya pakai gorengan, ditambah pakai sate-satean. Enak sih, cuma memang after makan itu ngantuk kayaknya. Jadi hari ini mau nyoto kemana teman Pro 2? Boleh kasih rekomendasinya ya, nanti mana tahu aku bisa nyobain juga habis selesai siaran terus sarapan soto. Kasih tau Vina ya, WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Kayak pagi ini kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu favorit kamu di sini, kasih tau ke Vina ya. Kamu mau dengerin lagu apa? Lagu mancanegara? Lagu Indonesia? Bebas, kasih tau ke Vina aja lagunya apa dan nanti akan aku mainin lagunya buat kamu ya. Sambil nungguin requestan dari teman Pro 2, habis ini aku bakalan update informasi di Super Spot Review ya. Aku mau kasih kabar terbaru deh buat teman Pro 2 mengenai Timnas Indonesia. Nanti ya detailnya ada di Super Spot Review. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Pierre Gasly membuat kejutan dengan merebut pole position perdana sepanjang karirnya di Formula One. Pembalap Alpine itu mencatat waktu tercepat pada kualifikasi Grand Prix Italia di sirkuit Monza Sabtu 5 September 2026. Dilansir dari FormulaOne.com, Gasly tampil konsisten sejak Q1 dan Q2 sebelum mempertajam catatannya dengan kesempatan terakhir Q3. Ia membukukan waktu 1 menit 21,786 detik untuk mengungguli George Russell dan Oscar Piastri. Hasil tersebut mengantarkan Gasly meraih pole position pertama dalam karir Formula One yang sudah berjalan 9 tahun. Pencapaian itu juga terasa istimewa karena Monza menjadi lokasi kemenangan perdana pada musim 2020. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto menegaskan tim asuhannya dalam kondisi fit 100% dan siap melibas Australia di laga penutup grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Jadwal Australia versus Indonesia di kualifikasi Asia U20 2027 akan berlangsung di Stadion New Laos National Minggu 6 September pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Duel ini akan menentukan nasib skuad Garuda Muda menuju Piala Asia U20 2027. Manchester United siap menghadapi laga tandang beratnya melawan Everton dalam lanjutan kompetisi Liga Premier Inggris 2026-2027. Pertandingan antar klub papan atas tersebut digelar di Hill Dixon Stadium Liverpool pada Minggu 6 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat menjadi ujian penting bagi kedua tim. Everton mengantongi 4 poin dari 2 laga awal, sementara Manchester United mengkoleksi 3 poin. Pelatih Everton David Moyes menyoroti kondisi kedalaman skuadnya yang menipis pasca penutupan bursa transfer musim panas. Kendala keterbatasan pemain tersebut justru dinilai menjadi peluang emas bagi para pilar cadangan.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat lo.
3: Gak bakal, udah deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek,
3: hah?
2: Jadi job interview gak?
3: Iya jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Ah, aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong telat deh. Oh, handphone mana handphone? Dompet, telat nih kak.
2: Kan, kasihkan drama.

Kamu, this is Raim Pono featuring Saikoji, teman Bro 2, Puncak Asmara. Salah satu lagu yang tadi di request sama Shanum. Dan terima kasih tadi ada Maya yang juga udah ikutan gabung pagi hari ini, pengen diputerin lagunya BTS yang Swam. Aku udah puterin lagunya buat kamu. Ya, makasih sudah ikutan gabung barengan sama Vina pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan aku barusan aja teman Bro 2 ngecek beberapa media sosial, karena belakangan ini tuh aku lagi demen banget berselancar di thread, karena dapetin informasi yang seru sih menurut aku. Kalau lagi penat tuh baca thread tuh ada yang aja yang lucu-lucu gitu teman Bro 2. Tapi belakangan ini kabar di thread nih kayaknya yang lucu agak sedikit berkurang, tapi malah kasih awareness buat kita. Salah satunya adalah kabar terbaru dari Gunung Anak Krakatau teman Bro 2, di mana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini dilaporkan mulai menyebar hingga sejumlah wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Di antaranya ada Bogor, Jakarta Selatan, Sukabumi sampai Bandung teman Bro 2. Dan tadi aku juga baca sih beberapa postingan dari warga thread yang ngabarin kalau lokasi tempat mereka tinggal juga udah kena abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau teman Bro 2. Dan ini juga laporannya banyak bermunculan di media sosial gitu ya, ngasih tahu kalau abu vulkanik ini terpantau semakin jauh dari kawasan Gunung Anak Krakatau gitu. Dan kalau dilihat dari aktivitas GAK meningkat sejak hari Jumat kemarin ya, tanggal 4 September malam, dengan erupsi menerus sekitar pukul 23.07 waktu Indonesia bagian barat yang memunculkan lava fountain dan juga menyebabkan langit Lampung ini terguyur abu teman Pro 2. Dan sekarang status Gunung Anak Krakatau ini ada di level 3 atau siaga. Sementara buat kamu yang ada di sekitaran sana di radius 3 km diminta untuk waspada dan juga tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif gitu ya. Dan tadi juga banyak sih kabar-kabar yang aku dapetin dari thread gitu ya. So buat kamu yang ada di daerah sana lebih hati-hati lagi teman Pro 2. Dan aku juga ingetin buat kamu, bolehlah disiapin dari sekarang yang namanya tas siaga bencana teman Pro 2 ya. Jadi tas siaga bencana tuh banyak hal yang bisa kamu masukin di sana gitu ya. Salah satunya adalah perlengkapan di saat kedaruratan begitu ya. Bisa dari makanan dan juga kotak P3K, obat rutin, dan mungkin barang komunikasi juga gitu ya, atau penerang kayak senter, power bank, dan juga dokumen-dokumen penting kamu bisa masukin ke dalam tas siaga ini untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba terjadi bencana yang tidak kita inginkan teman Pro 2 ya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang udah disampaikan sama pihak BBBD gitu ya, di DIY ataupun Kota Yogyakarta, yang terus mengabarkan dan menghimbau untuk mempersiapkan tas siaga bencana. Dan ini yang perlu kamu persiapkan untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba terjadi bencana.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produe Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Produe Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Produe Indo Hits, 20 lokal hits di Produe FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.